0: mak kerja tu. Teng, teng. Chal, chal, chal. Merih sati. Oh, merih hati. Chal, le, chal.
1: Hai, jangan macam-macam. Yang namanya orang Pulau Pinang ni. Orang Pulau Pinang. Originally Pinang 07. Mesti akan tengok filem Hindi. Akan tengok filem Tamil. Akan dengar lagu Hindi. Dan akan dengar lagu Tamil. Inilah kenyataan yang sebenar. Kalau yang originally 07 lah kan. Pulau Pinang ni kan. Macam Combi jugalah. Tapi kalau Combi ni secara jujurnya. Kalau Combi lah orang tanya Combi secara jujurnya. Saya kalau gamat Hindi saya kurang. Saya suka tengok gamat Tamil. Kan? Kalau filem Hindi pula saya kurang. Kan? Saya suka tengok filem Tamil. Kalau sebut pasal hero. Kan? Hero Tamil sama Combi. Hero Tamil saya punya Ajit lah. Vijay Ajit. Kalau heroin. Tamanna Bhatia. Fuh! Jangan macam-macam boh. Time tu panggil nak pergi mana pun minta maaf. Bagi habis gamak dulu lah. Sekarang kita buat settle lain. 2107389. Ataupun lainkan ruangan WhatsApp kami. 0105080957. Kita nak berhibur dulu. Kita nak mengimbau. Ya, gajah keluar lah. Gajah keluar lah. Pergi tengok wayang. Gamak apa? Gamak gajah. Gamak cal-cal. Hati meres hati. Kena faham lah. Filem Hati Meri Sati tahun 1970. Kita berhibur dahulu. Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu.

0: Dimas, rindu-rindukanlah diriku. Dan satu saat sekiranya aku tiada, izinkan namaku tetap berada dalam doamu. Puh. Yalah kan, hidup ni hanya sementara. Kita lakukan yang terbaik. Semalam telah pun berlalu, hari ini sedang berjalan dan esok adalah pengharapan. Jadi saat yang kita lalui pada ketika dan saat ini, kita ukirkan, kita nukilkan sebuah kenangan untuk kita tinggalkan pada masa hadapan, buat tatapan-tatapan mereka yang masih lagi mengingatkan akan kita, insyaAllah. Saya dapat perkongsian daripada rakan sahabat kita ni. Dia katanya, Combi daripada Pangang Usuk Johar ni, Pangang Usuk kongsi dengan Combi. Combi, Hati Meres Hati tayang kat Panggung Royal tahun 1970. Betul eh? Dulu selama 8 bulan 20 hari. Noh, 8 bulan 20 hari. Bayangkan tengok dekat Stone. Memang box office lah tu. Kalau Kenuri menikah tahun 70-an, tak pasang rekod lagu Hati Meres Hati, tak sah lah. Tapi kan kali terakhir tonton, ada subtitle dari anak mami duduk di depan tempat duduk saya. Dia boleh hapai dialog tu dan menyanyi buat tak tahu lah. Punyalah boring dan geram lah, tak tahu nak hamak. Kita bukan nak tengok nak dengar dia, kita nak tengok gambar. Nasib baik bukan Combi ya. Kalau Combi, Combi kata arah lah. Kak, suara kak sedap tapi saya nak tengok original lah kak. Macam tu. Kan? Daripada Siti Hajar, Kak Siti Hajar kita. Assalamualaikum Combi, selamat pagi. Saya Kak Siti Hajar daripada Bukit Bertajam. Terima kasih awal pagi putarkan lagu ini terbaik Muter FM. Terima kasih. Muter FM memang terbaik Kak. Oi, Kak baru nak tahu kak. Kalau boleh Kak cerita kat orang semua, bagi satu kampung tau, bagi satu kampung dengar. Salam dan selamat pagi Combi. Kak dulu daripada Masnah Zainuddin, Tanah Liat BM. Salam dan selamat pagi Combi. Kak dulu suka tengok filem Bobby. Kak panggung main lepas, tiket RM5. Dah panggung main lepas, pam tak ada dah. Kak suka duduk depan, konon takut orang lindung. Kak tengok filem Bobby sampai 5 kali, itu dulu. Ni dah tak minat. Oh, filem Bobby no. Gamak abang, gamak menikah lari ya? 2107-3889. Indah tak negara kita Malaysia ni, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang budaya dan juga agama. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Negara-negara lain cukup cemuru. Bayang tengok, negara mereka tak boleh buat macam tu, kita Malaysia boleh buat. Tapi sebagai rakyat Malaysia, sayangilah negara, pupukkan terus semangat tersebut dalam diri dan juga keluarga, anak cucu cicit kita, untuk kita jaga keamanan. Jangan ada anasir-anasir luar yang hadir dalam diri, dalam negara kita, untuk memporak-perandakan kita. Ingat, kalau orang luar mai dia buat cacah marba, tak kata orang punca, dia boleh balik ke tempat dia. Kalau kita tetap di sini, tanah tumpahnya darahku. Di hujung talian pada ketika dan saat ini, hello, assalamualaikum. Hello. Alah. Jadi yang mana nak menghubungi, saya ingatkan sekali lagi, yang mana nak menghubungi, kalau boleh tutup radio di belakang. Sebab sistem kita ni terlampau, orang kata sensitif. Kita boleh dengar radio di belakang, terus kita akan potong lah. Sebab apa, dia akan mengganggu gugat yang namanya siaran kita di udara ni. 2107-3889. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Jombi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Mami lah.
0: Okey, Katie apa abang, Katie?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Katie dah sarapan pagi belum, Katie?
1: Tak lagi.
0: Pasal apa Katie tak makan lagi?
1: Tak lah, ingat nak makan kat luar
0: sah. Ya, biasalah, saya faham Katie. Katie bukan kata ingat makan kat luar sah. Tiap-tiap hari Katie.

0: yang akan makan dekat luar. Baik, Katie, kata laluan dahulu.
1: Ustaz. Comel sangat. Yeah. Cukup mendengar sudah.
0: Baik, makcik. Okey. Katie.
1: Ya.
0: Yeah. Hari ni nak buat apa hari ni? Rasanya dah nak ke mana?
1: Itulah hari ni kan.
0: Uh-huh.
1: Anak kan cuti hari ni.
0: Ya. Yeah.
1: Ada nak ajak pergi luar lah makan.
0: Okey. Okey. Apa nama ni memang?
1: Nak beli barang-barang sikit.
0: Nak beli barang sikit. Barang apa lagi?
1: Barang dapur lah.
0: Barang dapur. Kemarin dah beli. Hari ni dah beli. Tiap-tiap hari barang dapur. Masalah lagu ni ni. Baik buka kedai runcit je di rumah tu, Katie.
1: Pasal apa tak, Jombi?
0: Tak tahu pasal apa. Pasal Katie tak cerita. Cuba Katie cerita.
1: Pasal tambah mami ni tak ada kedai. Tak, tu yang payah.
0: Ya, tak apa. Lepas ni Katie buka lah kedai runcit di situ, insyaAllah.
1: Ha. Pasal mami nak pergi beli benda-benda lah kan?
0: Benda apa, Katie?
1: Barang dapur lah, pasal ada kawan mami tu kata nak main.
0: Dah, barang dapur tu nak tanya barang apa. Tak tahu, yang kawan nak main tu pun tak tahu. Confirm, tak confirm lagi. Mungkin dia passing dekat orang kot, suruh hantar barang. Tak tahulah sebab lah ni dia sibuk sikit. Tak boleh nak dihubungi.
1: Dah, dia beradik nak main.
0: Dia beradik nak main. Okey, apa nama ni? Katie nak beli barang apa? Nak jamu adik-beradik ni?
1: Itulah, ingat.
0: Masak
1: nasi lah
0: buat
1: gulai kan.
0: Masak nasi buat gulai tu biasa, Katie. Orang tak adik-beradik tak main pun nasi kena masak.
1: Okey.
0: Ah.
1: Okeylah tapi
0: yeah.
1: Apa ni dia pun ramai
0: banyak
1: orang lah juga.
0: Berapa orang?
1: Masuk juga.
0: Berapa orang, Katie?
1: Tak ingat.
0: Ha ah. Nganok
1: sekali
0: 6
1: orang lah.
0: 6 orang tak banyak, Katie. Cuma ingat 60 orang. Kalau 60 orang kena pasang panik depan tu, Katie.
1: Bukan orang dekat, orang jauh.
0: Jauh yang mana-mana yang jauh, Katie?
1: Selama Perak.
0: Ai tak jauh lagi, Katie. Tak jauh lagi.
1: Jauhlah tu.
0: Mana jauh, Katie. Nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalih. Bila-bila masa kita boleh pergi, kita boleh balik. Tak kok, Katie. Saya tak mahu mengganggu nak apa persatuan ni peminat-peminat fans Fatimah ni. Saya tak mahu ganggu. Saya takut saya kena kecam ke depan-depan nanti.
1: Tak apa.
0: Katie.
1: Ya.
0: Selain daripada nak masak tu, nak masak apa lagi, Katie? Apa yang Katie? Takkan main 6 orang semata-mata nak masak nasi dengan gulai tu je? Dua jenis ya? Satu mata aja lho.
1: Kalau mereka main awal tu, mami nanti buatlah benda-benda ringan ke, rebus kacang pujuh apa-apa kan?
0: Ya Allah, senang kerja je. Memang Katie, kalau pagi ni, kalau orang main rumah awal ni, memang tak hati masak ke?
1: Pagi-pagi tu bagi simple-simple
0: sudah lah. Nak rebus kacang apa lagi? Kacang kuda, kacang lembu, kacang kora, kacang tupai. Kacang apa lagi?
1: Itu goreng keropok. Keropok. Cucuk-cucuk. Ha, cucuk-cucuk
0: bodoh jadilah
1: kan.
0: Ya, keropok cucuk sos lagi. Lagi, Katie.
1: Habis je. Banyak nanam tak larat.
0: Kot lah. Pagi-pagi Katie nak goreng bihun ke, kuih tiaw ke, mi ke, buat kuih tiaw teng ke, buat mi kari ke, buat bihun sup ke. Kan?
1: Kalau depa main
0: awal.
1: Kalau depa main apa masa lunch tu kita jamu nasi.
0: Masa lunch jamu nasi. Okey, apa menu yang rasa Katie nak jamu depa tu esok, Katie? Hari ni ke esok kan?
1: Hari esok tak boleh, esok mami tak ada rumah. Depa nak main hari Selasa.
0: Ya, okey. Apa lagi Katie nak masak? Nasi putih lagi?
1: Itu buat sambal belacan.
0: Sambal belacan kerja senang, Katie. Kerja senang setakat bola milenial. Cabai belacan apa semua tu blend. Tak apa, kerja tak sampai 2 minit, Katie. Okey, lepas tu lagi. Kerja senang, Katie ni orang main buat rumah. Ngan main rumah buat macam tu lah.
1: Dah goreng ikan.
0: Goreng ikan senang banyak. Goreng ikan sambal belacan si putih.
1: Kalau combi main bagus, kau boleh tolong masak.
0: Tolong masak tu dia. Kita pergi sebagai tetamu, bukan tukang gaji. Dah, Katie memang tahu ke goreng ikan buat sambal belacan nasi putih. Tiga tu lah.
1: Itu ulang-ulang kat pokok mami tu banyak.
0: Allah, ulang-ulang main petik depan tu. Itu saja yang Katie tak buat. Yang lain Katie tak tahu buat. Patutlah Abang Cuk cari cikgu.
1: Betul je lah buat kabur-kabur apa yang ni lah kan.
0: Betul. Kerja. Dah, benda yang nak menomeh ni, Katie. Benda nak menomeh ni, Katie nak masak apa? Duk dengar pada tadi petik ulam tu tak payah habak lah, Katie. Oi. Buat sambal belacan pun tak payah habak lah. Nak tomeh apa dia? Benda yang masakan yang nak perlu tomeh. Apa yang Katie tahu masak?
1: Combi tolong lah bagi saya resepi boleh tak?
0: Saya bagi resepi lagi?
1: Salah.
0: Berpuluh tahun Katie duduk di rumah tu, takkan dapur tak berasap Katie?
1: Berasaplah. Ha. Apa ni? Tu goreng ikan apa semua tu, goreng ikan kering kan. Cukuplah nak orang nak makan.
0: Senang banyak. Senang banyak. Bayangkan tengok Katie kalau comi pi rumah Katie nak makan ni. Bayangkan tengok ni, nak pi comi nak pi makan rumah Katie ni, kalau orang cerita kau orang, "Comi, ya saya. Comi semalam pi rumah Katie ah. Comi pi rumah Katie. Katie je mau makan apa?" Ayak es kosong. Dengarlah comi nak cerita Katie oi. Okey, orang tanya comi, orang tanya comi. Ni Katie jamu apa pi rumah comi pi rumah Katie? Katie jamu ayak es kosong. Lepas tu nasi putih, ikan ikan goreng, ikan kering goreng, sambal belacan, lepas tu ulam beluntah, lepas tu ulam apa nama ni? Ni kacang apa nama ni, kacang puih, lepas tu ulang ulam kacang lembu, lepas tu semua ulang habis. Tak ada kan sambal tomeh-tomeh, gulai-gulai apa kau masak rendang apa? Katie tak reti masak.
1: Oh hai, ha, oh Comi suka sambal tomeh. Okey ni, nanti mami masak.
0: Ya Allah, berapa lama dah ya Allah. Katie tu dia lah Comi cerita kau orang depa tak percaya. Katie ni kadang-kadang goreng telur mata pun tengok YouTube.
1: Hai, ha, mana dia?
0: Tak ada kah?
1: Tak ada. Nak goreng telur tu, mata kebau tu kacang ya.
0: Ah, pun tengok YouTube kan?
1: Tak ada.
0: Habis tu, tengok apa?
1: Buah minyak tu macam tu je lah.
0: Buah minyak tu tu tak guna juga kalau kulit telur tak buang. Allah, Katie. Katie. Tak apalah, nanti nanti Comi nanti buat kat live media sosial lah. Katie nak buat kursus goreng telur dengan betul lah.
1: Alah, senang je.
0: Apa dia?
1: Senang je. Goreng anak mami. Mami goreng lagi macam Comi goreng hari tu kan?
0: Ha? Pasal apa tak goreng Katie punya style sendiri? Pasal apa ikut Comi mas style?
1: Ha, dia pun semua pakai kereta sedap.
0: Okey, baik, faham. Okey.
1: Anak, mami bujang tu kan?
0: Ha.
1: Dia nak suruh buat, tak berhenti kan mami?
0: Habis nak buat macam mana, buatlah. Takkan Katie tak tahu buat?
1: Tu kadang-kadang mami lupa juga apa yang nak bubur.
0: Bukan apa nak bubur. Time Comi buat, Katie tak tengok. Katie duduk sibuk membawang di depan. Katie tinggal Comi sorang-sorang kat dapur. Ha?
1: Nak bosan seram kau?
0: Dah, jangan cerita kat sini, Katie.
1: Okey
0: lah. Itulah lain kali kalau Comi buat, Katie kena tengok. Katie jangan biar Comi sorang-sorang masak kat dapur. Katie duduk di depan. Kan, duduk tengok YouTube.
1: Garam pun dah garam.
0: Tak pakai. Tak pakai.
1: Itu macam tu. Anak mami kata macam baik.
0: Ya Allah, Katie. Katie pibuh garam buat apa, Katie? Oi, tak apa, nanti Comi buat kursus lah, Katie. Tak apa. Nah, Katie, nah.
1: Okey lah.
0: Baik, Katie. InsyaAllah, Katie. Terima kasih, Katie. Assalamualaikum.
1: Semua
0: sah lah. Sah lah ya, Katie. Okey, baik.
1: Semoga Comi diberi kesihatan yang baik. Boleh nama kerja hari.
0: Amin. Walaupun MC hari ni pun main kerja, Katie. Katie, walaupun hari ni Comi MC pun Comi main kerja tau, Katie.
1: Awak nak cakap apa?
0: Sakit hati kat Katie. Dah 2 minggu dah.
1: Minta maaf lah. Comi, esok Mami ambil on leave 1 hari.
0: On leave? Okey.
1: Nak pergi klinik.
0: Awak pasal apa? Katie kena minta kat saya. Katie kena minta dekat ni. Abang Cuk pun.
1: Ada. Mami dah geng pagi mutiara.
0: Okey. Oh, kau main nak beritahu dekat persatuan peminat-peminat Fatimah Fans Club.
1: Gak. Habis tu? Semualah kawan-kawan Mami. Tombi, Bambang, semualah.
0: Ya, baik-baik, Katie.
1: Okey, jaga diri, Tombi. Jaga kesihatan.
0: Jaga diri, jaga kesihatan lah.
1: Ada. Semoga sehatlah, bahagia selalu.
0: Dia bahagia tak boleh selalu, Katie. Bahagia kena kerap-kerap.
1: Okeylah, jumpa baik. Hari Selasa lah.
0: Baik, Katie, baik.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Katie. Assalamualaikum, Katie.
1: Betul.
0: 2107389. Kalau sebut orang Pulau Pinang ni, di Pulau Pinang kan, okay, kalau secara jujur lah kan, secara jujur lah di Pulau Pinang ni, bukan sekat lagu-lagu Hindi, lagu Tamil, filem Hindi, filem Tamil. Tapi Tapi kalau comi sendiri lah, sagi saya comi kongsikan ha? Sebelum tu saya nak bacakan kiriman daripada rakan sahabat kita ni, daripada Teh Yam Bertamputra ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Comi comel sangat. Saya cek mau dengar sudah. Hari ni masih masak nasi lemak jagung. Nasi lemak jagung? Kalau nasi kacang tu biasalah kan. Kalau nasi lemak jagung, oi comi yang pelik-pelik sini, comi tak pandai try, tak suka. Tapi mesti sedap kan nasi lemak jagung. Sambal udang, lagilah comi tak boleh makan sambal udang. Lepas tu nak ronda-ronda Pala Batas cari bawang cabai kot. Oh, ingat nak ronda-ronda Pala Batas nak cari bam-bam. Kan? Apapun kepada Kak Teh Yam Bertam kita ni, semoga dimudahkan urusan insyaAllah. Dan semoga selamat pergi, selamat balik lah noh. Okey, kalau di Pulau Pinang lain lah. Kita tak payah baca orang lain kalau comi ni sendiri lah. Saya ni bukan setakat suka filem Hindi, filem Tamil. Tapi macam kata lah, kebanyakan yang tengok filem Tamil lah kan. Lagu Hindi, lagu Tamil. Dan kita ni di Pulau Pinang ni, hak nama ni orang Pulau Pinang ni. Hak namanya orang Pulau Pinang. Dengar betul-betul 07 ni. Pinang Lang ah. Esai. Esai bahasa Hokkien tau. Esai Kong Hokkien tampuk-tampuk eh. Maksudnya kita boleh cakap bahasa Hokkien dan kita faham bahasa Hokkien. Sebab di Pulau Pinang, Chinese di Pulau Pinang kebanyakan menggunakan bahasa Hokkien. Mandarin pun ada tapi tak banyak lah kan. Jadi kalau tak faham bahasa Tamil walaupun sikit, tak faham bahasa Hindi walaupun sikit, tak faham bahasa Chinese, bahasa Hokkien walaupun sikit, malu kadang-kadang nak jadi orang Pulau Pinang. Betul tak betul? Kan? Sebab kita sendiri lah di mana mesti akan boleh lah cakap bahasa Hokkien. Tampuk-tampuk, sikit-sikit. Jadi hari ni, saat ni, comi nak ajak lah bahasa Hokkien sikit untuk anda. Sikit eh tak banyak. Sikit eh saya nak ajak, tak banyak. Okey, sekali lagi sikit dah dengar betul-betul. Comi nak ajak ni. Seminggu kita ada 7 hari. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi nombor 1 comi nak ajak apa dia tau? Comi nak ajak yang namanya hari ya dulu. Kalau hari Isnin, Hokkien kata pai i. Kalau hari Selasa, Hokkien kata Paiji. Kalau hari Rabu, Hokkien kata Paisa. Kalau hari Khamis, Paigo. Paisa, kalau hari Khamis, Paisi. Pai, Paiji, Paisa, Paisi. Kalau hari Khamis, Paisi. Kalau hari Jumaat, Paigo. Kalau hari Sabtu, Pailak. Kalau hari Sabtu. Dan kalau hari ni hari Ahad, adalah Lepai. Ini bahasa Hokkien, kena ingat. Comi kongsikan sikit ilmu lah. Kalau orang Pulau Pinang mesti kena boleh cakap walaupun sikit, mesti faham, mesti fasih lah kan. Cakap Hokkien Pinang Lang ma Nehwan. Sekali lagi, kalau Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, dengar betul-betul. Pai it, pai ji, pai sa, pai si, pai go, pai lak. Dan hari ni hari Ahad, lepai. Dan kita nak berhibur sebelum saya nak terus memanggil-manggil. 2107389, ini sebuah lagu Hokkien untuk anda. Kembali ke sini. Hun ciki ciki ciki de tiang. Cip, cipu, cipu, cipu de ta. Cari ai ti dong go gua ju dong wo mai ga gua tong kang si gan ji gang ji gang ji gang le zao

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Itu dia search ke Jona Kuber 1. Moga kita pukul 8.49 menghampiri 8.50 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untukmu. Dan masih lagi berteman dengan saya Izam, a.k.a. Cumi Maria. Sehingga jam 12.30 hari nanti insyaAllah. Baik. Saya nak terus simak pemanggil-pemanggil lah. 2107389 ataupun anda boleh layangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Sekali lagi 0105080957. Nak buat apa hari ni? Boleh hubungi kami sambil-sambil kita sembang. Nak terobek-terobek pun tak ada masalah. Tapi bukanlah ni lah. Bukanlah ni. Comi nak stop lu manggil-manggil. Sebab sebentar saya nanti jam 9 pagi. InsyaAllah kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Untuk kita ikuti utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas tu saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untukmu. Jadi sabang set. Tunggu set. Nanti set. Nak buat macam mana? Kerana aku hanyalah serangga.

0: Penumpang ramai dijemput hadir memeriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang pada 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam di Lebuh Armenium Georgetown Pulau Pinang dengan pelbagai persembahan kesenian, pertandingan, pameran, perarakan budaya dan aktiviti interaktif yang menarik untuk seisi keluarga. Masuk adalah percuma.
1: Ibu.
2: Sayang, ibu dah balik. Dah. Awak masam je muka ni.
1: Tadi kanan ambil banana. Angah takut.
2: Loh, awak Angah tak minta balik. Angah nak takut apa? Tak apa, besok Angah pergi minta, kata ibu marah. Angah riau? Kenapa ni Angah riau? Ini pasipa tangan Angah lebam ni. Siapa yang buat?
1: Hanya buat.
3: Kita semua mempengaruhi corak kehidupan anak-anak dan perlu bersama-sama menangani perbuatan ini. Hentikan gejala buli di sekolah.
4: Untara FM, prihatin.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRP HICOM yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah suatu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Tama Bang Asmara Mogang kita ke pukul 9.27 mengambil 9.28 minit pagi pada ketika dan sana ni. Ada yang sedang bekerja katanya, selamat menunaikan tanggungjawab dan juga amanah yang dipikul, yang digalas. Terima kasih. Dan kita masih lagi nak terima manggil-manggil 2107389. Kita terima manggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Makcik Azizah lah, Jumio.
0: Makcik Azizah, apa abang Azizah?
1: Baik, alhamdulillah syukur.
0: Alhamdulillah syukur nikmat. Jadi oh, Cik Izzah,
1: demi sihat ke?
0: Alhamdulillah lagu ni lah Cik Izzah. Oh, kalau tak dengar suara tu kira ada hospital lah tu. Ha. Cik Izzah.
1: Ya.
0: Kata laluan dulu.
1: Assalamualaikum, Jombi.
0: Salam.
1: Jombi, Jombi comel sangat. Makcik. Asalkan mendengar cukup.
0: Baik, Makcik Izzah. Cik Izzah.
1: Ya.
0: Ni ada tang mana ni?
1: Ada duit rumah lagi.
0: Ada duit rumah kerja lagi. Esok baru kerja. Janganlah marah. Cuma tanya.
1: Ada marah.
0: Okey, kalau hari ni rasa-rasa Cijam. Cijam sebenarnya nak buat apa hari ni?
1: Hari ni kita nak buat ni karya ayam lah. Kemarin tak jadi.
0: Masa apa kemarin tak jadi?
1: Kemarin adik-beradik meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Oh, lepas tu, dia mesyuarat UMNO.
0: Oh, maaf, janganlah sebut. Alay. Ha, abang mesyuarat tak apa. Abang mesyuarat tak apa. Hak belakang jangan sebut. Nah, abang bagi. Jenama ke brand jangan sebut. Naya, Comi dah boleh-boleh kerja panjang esok. Tak dengar dah suara Comi. Memang tak boleh. Kalau contoh kata Mak Cijah, abang kata makan. Contoh kata nak abang kan. Minum apa pagi ni? Abang minuman coklat. Tak boleh abang. Minum apa? Minum rosi. Tak boleh. Ha, contoh kata nak makan apa pagi ni? Makan mi segera. Ha, tak boleh habaq brand apa?
1: Brand tak lebak
0: noh. Tak boleh habaq, tak boleh habaq. Benda-benda tu sensitif, jangan macam-macam Cik Jah. Oi.
1: Ha, makcik dia meninggal macam
0: bah. Ha, makcik Jah tak apalah, sebut ikut dan yang nak tanggungjawab ni kami. Haduk di sini kan. Boleh kerja lama esok, tak boleh kerja dah. Ha, nak abang bagi.
1: Oh, minta
0: maaf lah Jombi. Baik. Dah ada pesan daripada dulu dah untuk pendengar-pendengar kita ni. Contoh kata lah kan. Makan apa? Habak kata makan biskut bulat cukup. Tak payah habak kata biskut yang nama orang tu tak perlu. Contoh dia macam tu lah. Tak boleh. Depa tak bagi apa pun kat kita. Kita buat keluar duit beli depa. Nak abang bagi? Okey, Cik Jah.
1: Ya, Jombi.
0: Okey, hari ni nak buat apa hari ni?
1: Hari ni nak buat kari ayam lah. Makan tak jadi.
0: Allah, kari ayam je. Makan kari ayam je.
1: Buat kari ayam je. Pasal kecil tu seorang je. Dengan cucu kecil tu.
0: Mak dia pun tak boleh main lagi.
1: Dia kerja.
0: Dia kerja. Jadi kira makan kari ayam lah. Nasi tak masak?
1: Nasi masak lah.
0: Nasi masak. Kari ayam.
1: Petang-petang lah. Pagi ni cik dah goreng nasi.
0: Okey. Goreng nasi pagi ni? Tapi kalau dapat kari ayam kan, gulai ayam, kari ayam lah kan. Kena cicah dengan roti mengali tu kan. Oi, sedap
1: noh. Sedap noh.
0: Kan? Betul tak betul?
1: Betul.
0: Kalau kari ayam lah, kalau kari ikan pula, ikan termenung tu kan. Masak hari ni banyak-banyak, simpan sampai esok.
1: Cicah roti.
0: Cicah roti ke cicah pekno ke kan?
1: Oh, sedapnya noh.
0: Tapi paling rindu tau cicah apa?
1: Ya.
0: Roti kapai hak kerah tu, hak bulat tu.
1: Roti kapai, tahu.
0: Ramai bagi hancur bolang gulai tu makan. Ush.
1: Dia suka sangat roti tu.
0: Comi roti kapai tak boleh makan.
1: Siapa?
0: Mulut tak celui. Comi makan roti bot lah, pasal bot kecil kapai besar.
1: Pasal yang tu bulat.
0: Itu bagi Pak Cik Jah sendiri lah. Hari ni kira walaupun cuti hari ni, kira tak bawa lah cucu-cucu nak berjalan mana apa tak ada lah. Duduk rumah lah ni.
1: Tinggal cucu kecil tu lah.
0: Cucu
1: tidur.
0: Kecil duduk tidur.
1: Okey lah, tak ada. Itu rumah mak menakan dia.
0: Di rumah mak menakan. Baik. Itu perancangan Pak Cik Jah hari ni lah.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Cik Jah. Assalamualaikum.
1: Jombi.
0: Ya.
1: Kita doakan semoga Jombi sihat dan selamat menjalankan tugas
0: amin, dan pergi dan balik tugas tu. Terima kasih Cik Jana.
1: InsyaAllah semua-semua
0: orang
1: PM semua.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih Cik Jana.
1: Kita semualah kru-kru yang nak telefon dan dalam handset ni.
0: Amin.
1: Okay, baik, terima Jombi. Kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cik Jana. Makcik Jah kita 9.31 mengambil 9.32 minit pagi. Macam tu lah cerita lah. Sebab tu kalau kadang-kadang kalau orang tanya Combi dengan Bambam kan, kalau ada Combi, Combi saja. Kalau ada kami dorang, tanya dorang kan. Combi makan lagi tak? Makan lagi. Minum lagi? Minum pagi ni. Minum apa? Minum kopi dengan teh. Benda paling senang sebab kita tak sebut jenama apa, tak sebut brand apa. Contoh pi mana? Pi supermarket. Tak habak kata supermarket tu apa nama tempat. Kita tak habak. Kita takkan habak. Sebab kita bukan nak promosi supermarket tu. Supermarket tu pun tak bayar kat kita. Masuk-masuk tak apalah. Selama masuk supermarket ni, ambil lah apa nak ambil free. Lepas tu balik dah. Kita kena bayar kalau beli. Sebab tu kalau kata apa, nak beli nak pi mana? Pi supermarket. Beli barang dapur. Pi mana? Nak pi pasar raya. Nak beli baju, nak beli seluar. Beli baju apa? Beli baju t-shirt collar ataupun beli baju kemeja. Kita tak sebut brand apa. Jenama ni kalau boleh jangan elakkan untuk sebut. Itu cerita dia lah. Satu lagi manggil sebelum kita pergi boy. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa ni?
2: Kak Cik Ani di Pulau Batas.
0: Kak Cik Ani, apa abang Kak Cik Ani?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Masih lagi boleh berjalan dan berkata-kata.
0: Alhamdulillah Kak Cik Ani. Kak Cik Ani kata lalu Kak Cik Ani.
2: Assalamualaikum Jombi.
0: Waalaikumsalam.
2: Jombi tome sangat.
0: Makcik.
2: Asyik mau dengar sudah.
0: Baik, Kak Cik Ani nak tanya Kak Cik Ani. Ya. Tahun ni berapa kali dah Kak Cik Ani telefon Menteri FM ni?
2: Banyak kali tapi tak dapat.
0: Pasal apa tak dapat?
2: Tak tahulah, panggilan sibuk.
0: Panggilan sibuk. Yang dapat bila lah sekali? Ingat tak? Lama dah.
2: Tak dapat lah.
0: Tak dapat langsung?
2: Aduh. Aduh. Duduk WhatsApp je.
0: Itulah yang cubi baca pagi tadi kan Kak Cik ni kan. Okay, Kak Cik ni.
2: Ya.
0: Kak Cik ni duduk mana? Pulau Batas?
2: Ya, Pulau Batas.
0: Pulau Batas tak mana?
2: Pulau Batas lah.
0: Sekejap
2: lagi famous pula.
0: Oh lah, famous pula. Alah risau. Dah abang lah dekat mana Pulau Batas tu. Dekat kawasan taman ke, kawasan kampung ke.
2: Ni satu negeri dengan Bambam tapi lain dari kampung.
0: Kira dekat Pekleri jugalah. Kat Pekleri. Alhamdulillah. Tapi rumah Bambam mana ni?
2: Tapi
0: no. Ingat kot lalu-lalu nanti keluar-keluar dah lah.
2: Jauh-jauh sikit kami dekat Pulau Batas
0: Rumah dia atas. Maksudnya kalau pergi itu jumpa rumah Kak Ani tu lah. Baru jumpa rumah dia kan.
2: Sebelum Pulau Batas lah.
0: Oh dia. Okay Cik Ani.
2: Ya.
0: Nak tanyalah Kak Cik Ani kan. Kak Cik Ani pernah tengok Kak Cik. Kak Cik nak pergi mana? Nak buat apa ni rasa-rasa?
2: Hari ni tak ada kenuri lah ni.
0: Tak ada kenuri lepas tu?
2: Marin terak periuk lah marin. Dah ada kenuri arung marin.
0: Terak periuk. So hari ni kena masak lah.
2: Masak lah. Tapi tadi kenalah nasi lemak tadi.
0: Pagi tadi kenal nasi lemak lah.
2: Beli nasi lemak daging tadi 7 bungkus kuih 10.
0: Nasi lemak. Nasi lemak 7 bungkus kuih 10. Kak Ani makan seorang.
2: 7 beranak.
0: Risau.
2: 7 orang.
0: Risau Comi. Ingat Kak Ani makan seorang 7 bungkus lebih daripada Bambam ni.
2: Seorang satu je lah.
0: Risau. Bambam pun makan nasi lemak 6 bungkus setengah.
2: Nak bungkus setengah
0: dia makan. Kuih pun dia makan 4 biji suku.
2: Ni dah lah. Satu je kuih.
0: Nak ni. Risau. Cuba dengar 7 bungkus. Tak risau. Mana dengar. Kak ni 7 bungkus. Kuih 10 biji. Kak ni ni makan ke? Apa dia ni Kak ni? Risau juga kan?
2: Ada.
0: Okey Kak ni. Itu kalau pagi. Ya. Kalau petang ni rasa-rasa tengah hari saya nak masak apa ni?
2: Tengah hari lagi. Udang ada, ayam ada.
0: Udang,
2: kita
0: ayam.
2: Kita buatlah sambal udang. Kita buat masak kicap ayam.
0: Sambal udang buah apa lagi?
2: Sambal udang. Bubur ni, bubur cabai.
0: Bubur cabai dengan udang lah.
2: Bubur belacan sikit, bau sedap cabai. Kalau buat sambal, bubur belacan sikit, bau sedap.
0: Bagus. Tapi jangan bubur petai.
2: Petai makanlah marin.
0: Kalau cumi petai tiap-tiap hari, tak apa? Sehari 5 kali, tak apa?
2: Tapi buat jeruk
0: ke petai? Buat petai jeruk ke, bukan semua orang makan Kak Ani noh.
2: Kak Ani kalau asam dah lah.
0: Buat air asam.
2: Asam pun sedap mah.
0: Picit air asam maksud dia buah asam Jawa, buah belacan, bubur cabai, buah hayak, patu kepok. Cabai kepok kan Allah.
2: Tak tahu nak
0: abang. Beracak mulut dah ni Kak Ani. Dahlah cumi sarapan pagi pun belum. Kak Ani dah sesah dah nasi lemak 7 bungkus.
2: Tak apalah, pelan-pelan
0: lah. Sebungkui saja. Okey Kak Ani, yang tu kalau ni patu ayam kicap, nasi putih ayam kicap dengan udang sambal tu.
2: Sambal udang makcik kata tu dah larat nak makan cabai hari ayam kan. Kita kena apa tukar selera juga.
0: Ni habak kat bangcik kalau hari ni buat ayam rugi. Pasal apa? Ikut-ikut ayam dengan udang tak boleh makan sekali tau cik ni. Sebab depa masuk dalam perut ni depa bergaduh. Ambil gelong sonok kat ni. Dah betul kat ni. Depan tim gaduh dalam perut. Abang kat, kat abang kat, kat abang ni kan. Kena pula hari ni sambal tomeh udang. Ni ni. Comi nak cerita pun beracak mulut-mulut tadi. Sambal tomeh udang. Lepas tu telur dada. Lepas tu dapat gelama masin tu.
2: Oh, gelama masin, gelama masam. Oh, Allah. Tak mahu dah gulai cabai pun tak mahu lah.
0: Oi, dah dia kena macam tu, dia kena macam tu. Kalau tak mahu udang buat tepi cari tokwa, sambal tomeh tokwa dengan mana gelama. Oi, tak ada pun tamban kiat ke. Huh. Kak ni, Kak Ani lalu depan mata pun Kak Ani bagi cumi. Tak apa, sekejap lagi habis makan baru cumi tengok lah.
2: Kemarin si Kenuri, kemarin dia buat pulut lemak ikan apa, gelama masam.
0: Oh, gelama masam. Ha. Oh, sedap mau bubur nyok bagai sikit dia gula sikit ba. Oh, jalan sedap, dia. Okey, Kak Ani ni tiap-tiap hari masaklah tengah hari.
2: Alhamdulillah kadang ubah selera tu belilah juga. Kadang pancik kita tak boleh nak beli lauk.
0: Tak boleh nak beli lauk.
2: Tak payah masak tapi Kak Cik masak kalau satu mata.
0: Kak Cik
2: makan
0: ni.
2: Makan kedai pun dia biasa masak. Kena masak baru puas.
0: Betul, betul, betul.
2: Kak Cik
0: lah. Ni nak tanya Kak Cik ni, ni kira memang orang suri rumah sepenuh masak lah. Tak bekerja lah.
2: Tak, tak,
0: alhamdulillah, okay. Alhamdulillah. Apa pun
2: duk rumah pun kerja lebih pada orang kerja lagi.
0: Betul, betul Kak Cik ni. Betul, betul.
2: Tapi
0: tanggungjawab
2: ada kan. Masa time dia nak, kalau macam lipatkan ke, kalau nak ni lipatkan. Kalau tak ni kita berhenti sat.
0: Tapi
2: kalau kerja dengan orang ha?
0: Sebut pasal lipatkan dengan Kak Cik ni kan. Perempuan ni dia multitasking tau. Maksud dia dalam satu kerja tu boleh buat kerja macam-macam tau. Orang perempuan ni time lipatkan boleh membawang, boleh mengatakan orang. Dalam masa yang sama dia tengok TV. Betul ke macam tu Kak Cik ni?
2: Kak Cik kalau tak mau tidur kan? Kak Cik ambil kain buka TV. Tapi mata tu tak tengok sangat TV.
0: Telinga tu dengar.
2: Kadang petang-petang dengar radio.
0: Dengar radio.
2: Laju sikit. Kita buat aja.
0: Kalau dengar radio ni laju sikit, nak tambah laju lagi dengar lagu-lagu macam mana? Kak Cik ni memang lagu Nustan.
2: Penang ni depa ni lalu lagu Hindustan
0: lah. Baik.
2: 80-an petang-petang kan tu dengar.
0: Betul-betul Kak Cik ni. Apa pun Kak Cik ni, kain salam kat semua nah.
2: Okey,
0: baik, insyaAllah. Baik, okay, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Kak Cik ni kita berdepan batas. Dapat menu tengah hari ni sambal tomeh tokwa ke? Saya yang nak cerita ni pun beracak dah mulut-mulut ni. Sambal tomeh tokwa, gelama masam ke, gelama masin ke? Kalau tak ada telur, kalau tak ada telur tu kan, telur goreng telur dada. Kalau tak ada telur dada tu, comi tak mau dah. Kemarin makan telur dah, pagi tadi makan telur dah. Nak makan apa ni? Opok, opok ikan. Saya ni kalau sambal tomeh kosong dengan opok tak apa dah. Opok ikan tu goreng bolam bekas plastik banyak-banyak. Agak nak makan buka tu bos sos cili dalam piring tu lah. Ui, jangan main-main jangan macam-macam tu. Boleh bergaduh, boleh bertumuk. Dua satu kosong tujuh tiga lapan sembilan. Pemanggil berikutnya di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum. Hello. Halo, halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa khabar Cendu?
0: Abang baik alhamdulillah. Abang Cintan je nak Cintan.
2: Alhamdulillah, sini sihat.
0: Sihat, sihat kan alhamdulillah. Cintan.
2: Ya.
0: Cuba bagi kata laluan sikit. Sama
2: dengar je nak.
0: Ya, baik alhamdulillah. Ni Abang Cintan tak pernah ni kat kedai ke?
2: Dah kedah ni bising kalau orang yang
0: bas. Tu lah Mak Cintan. Kalau boleh Comi nak minta tak banyak. Kalau boleh pelan radio belakang tu sikit. Boleh tak pun Cintan duduk jauh sikit pasal dia bergung.
2: Boleh tak apa.
0: Okey, kita sementara tunggu Mak Cintan. Okey Cintan. Hari ni Cintan, Mak Cintan berniaga. Dah habis berniaga hari ni, rasanya nak buat apa hari ni? Nak pergi mana?
2: Hari ni Hari ni tak pergi mana, plan nak balik nak masak lah.
0: Nak balik masak hari ni makan tengah hari.
2: Selalu Cintan tak masak, anak yang masak.
0: Selalu Cintan tak masak, anak masak. Sebab Cintan berniaga kan, kita faham lah kan. Orang berniaga ni sibuk nak bangun awal pagi, betul tak betul?
2: Nak jemur tak masak pun cumbi
0: kan. Awak apa sebab? Anak selalu masak apa?
2: Anak janji masak apa yang tanya Cintan, makan apa dia masak.
0: Selalunya dia masak apa? Apa yang kadang-kadang dia tak tanya dia masak tu apa dia?
2: Dia masaklah ni
0: pajeri. Pajeri, okey.
2: Sambil
0: tomeh
2: petai.
0: Sat, dia masak apa? Pajeri apa?
2: Pajeri
0: nanah. Pajeri nanah, favorite Bambam tu Cintan. Pandainya ya Allah. Lagi dia masak apa lagi?
1: Jadi masaklah sambal-sambal petai.
3: Sambal-sambal petai buah apa?
1: Sambal-sambal petai dan buah udang.
3: Buah udang pun favorite Bambam. Favorite Bambam, Cik Intan. Bambam ni kalau sambal-sambal udang, petai, panjeri nenah ni kalau memang dia main favorite lah.
1: Kalau nanti dia kena
3: mai
1: di rumah
3: lah. Dia kena mai. Berapa hari dah dia tak ambil rumah tu?
1: Combi pun kena mai.
3: Combi pun bukan. Combi ni panjeri nenah tak makan lagi satu pula. Udang combi tak boleh makan.
1: Oh, apa?
3: Memang Comi tak makan udang. Udang, ketam, sotong Comi tak makan.
1: Oh tu, saya tak makan apa?
3: Comi makan nasi dengan ayam, tak apa ikan telur tu je. Senang pula.
1: Oh tu.
3: Ha, tak apa nasi dengan sambal tomen pun cukup dah.
1: Senang pula apa ayam? Lagi susah nak tangkap.
3: Semelin eh dah, tak ada ayam tak apa. Nasi putih dengan sambal tomen, apa tu buah tok you?
1: Oh tu, lagi
3: cukup. Senang. Ha, tapi kira tengok tak saat ni anak Cintan kira masak panjeri nenah tu kira memang cita rasa Bambam lah. Dengan sambal tomen, udang, petai pun dia punya favourite. Jangan tu, macam-macam.
1: Tapi rogi lah macam combi tak ni. Bukan favourite combi.
3: Tak apalah. Bambam makan nanti Comi tengok lah kan. Bila menantu makan kan, bapak mentua kena jadi hakim.
1: Ha,
3: lagi masak apa lagi Cintan? Kongsilah sikit anak Cintan masak apa.
1: Cintan, anak Cintan
3: tu
1: ikut dia
3: kan,
1: dia masak
3: cara-cara
1: dia
3: pun
1: ni.
3: Cara apa?
1: Korea
3: apa,
1: kan?
3: Cara Korea dia masak apa? Korea, Cintan?
1: Cintan tak tahu lah ayam apa, dia pun rajin. Cintan tak pandai tu semua.
3: Oh, ni ayam yang macam pedas-pedas tu sikit kah?
1: Haa, cara style Korea. Sebab dia duduk kerja dengan Korea punya ni.
3: Kalau macam tu, Comi tahu. Comi tahu ayam apa. Ayam tu pun Bambam suka makan. Nama dia ayam Kim Ha Meha Meha. Haa, betul ya, nama Korea lah, Cintan?
1: Cinta tak tahu lah nama apa.
3: Cuba Mak Cinta sebut ayam.
1: Ayam
3: Kim Ha Meha Meha.
1: Kim Ha Meha Meha.
3: Ha, betul nama ayam tu. Dia merah-merah sikit. Dia buah bijan kan dalam tu kan.
1: Ada lah.
3: Betul lah. Comi kata tak salah dah. Bambam yang favourite tu, Cintan. Allahu Akbar.
1: Semua Bambam yang favourite.
3: Semua Bambam. Saya nasi putih, boh sambal tomeh, boh tok you. Tak apa dah, Cintan. Kena dengan ropok ikan pun tak apa dah.
1: Lagi senang belah.
3: Lagi senang betul.
1: Bambam
3: mengarut.
1: Nanti kata kat Bambam
3: mengarut. Gamuk dua Cintan kata Bambam mengarut. Habis kalau sayur ni masak sayur apa Cintan? Ada sayur tak ada sayur?
1: Ada, sayur mesti kena ada. Kalau masak memang kena ada sayur.
3: Sayur apa Cintan? Apa dia?
1: Sayur favorite ni semua jenis sayur Cintan suka.
3: Yang apa, okay, apa yang paling favorite yang selalu anak masak sayur apa?
1: Sayur pucuk, sayur sawi, sayur bayam, ketam panjang, semua boleh.
3: Pucuk? Mak Cintan, pucuk?
1: Pucuk ni, kan sayur pucuk sedap lah.
3: Tahu, pucuk yang ada kulat tu?
1: Ah, yang ada lima kerol lah, apa benda.
3: Buah ubi, betul Cintan?
1: Ah, betul.
3: Buah santan tak buah santan?
1: Cintan suka
3: buah santan. Buah santan pun favorite Bambam dan Cintan. Ya Allah. Tu dia. Kata Satis Jiwa tu.
1: Semua favorite dia. Dan habis combi favorite yang mana.
3: Saya kalau pucuk ni. Saya ni kalau pucuk ni boleh lah makan. Tapi saya tak buah santan. Hak yang biasa. Hak yang water putih elok tu. Sayur ayam tu. Ha, sebab apa? Saya duk bergaduh dengan Bambam tu. Bambam dia suka buah santan. Kena pula dengan Cintan. Ya Allah. Tu. Hak kata seiring sejalan seindah bunga di taman tu. Ish. Kalau Cintan.
1: Betul
3: Cintan. Kalau tak percaya ni Cintan, kalau tak percaya esok pagi Bambam kerja, Cintan telefon kita sembang. Bak ni Cintan peringat kat Cumi.
1: Ha. Boleh insya-Allah.
3: Ya.
1: Baru ni Cintan lalu kat FM tu tengok Cumi tengah dak makan. Bambam pun tak nampak Cintan tu.
3: Cumi dengan Bambam tengah makan. Kat mana?
1: Lalu kat situ.
3: Kat mana?
1: Depan dengan FM punya Cumi
3: tu. Awak tak panggil pasal Mak Cintan lalu kalau Mak Cintan singgah. Tengok tu yang Cumi kata, okey Mak Cintan nampak apa Cumi dengan Bambam makan sekali, betul tak betul?
1: Betul.
3: Sebab itulah Comi bagi tahu apa yang Mak Cinta masak tasan ni Bambam suka. Kan bukti tu.
1: Mak Cinta lalu pun itu saja nak tengok. Nampak tapi Bambam tak ada. Comi pun tak ada.
3: Comi tak ada.
1: Saja nak tunggu. Tak nampak pun.
3: Tak nampak. Tapi tadi Mak Cinta kata Comi tengah makan.
1: Saja nak tengok akal tu.
3: Nampak saya.
1: Tak ada. Tak tipu lah tu.
3: Saya ni Mak Cintan, saya beritahu Cintan, kalau kata makan ni kami dua orang makan, apa yang dia makan, apa yang dia suka semua Comi tahu Cintan. Setahun lebih duduk kan dah Cintan. Sampai kadang-kadang dia kata kat saya, tahu apa Cintan?
1: Apa?
3: Dia teringin nak makan, dia makan nasi, dia ambil sambal tomeh udang tu kadang-kadang. Macam Mak Cintan kata saya ni, dia ambil nasi putih, dia ambil panjeri nenah, dia bubur sambal tomeh udang dengan petai, dia tengok dia duduk depan saya nak sumbat, tak lepas mulut Mak Cintan. Dia melugai tengok muka saya. Setahun lebih dah tengok muka saya, dia kata. Bayangkan tengok Cintan.
2: Kesian ingat.
3: Apa dia nak buat cerita. Tapi saya terima lah. Cinta muka semua orang suka kat saya.
2: Oh tu lah. Tak apalah. Banyak peminat lain yang dah suka kat dia lah. Bambam tu. Bambam memang pun dia macam-macam.
3: Ya Allah. Cinta marah dah sikit nanti nak esok nak cinta nak.
2: Esok dia memang cinta marah.
3: Baik Mak Cinta. Terima kasih Mak Cinta. I love you. Mak Cinta. Ni nak tanya Mak Cinta. Kalau Mak Cinta sendiri masak di rumah. Cinta masak apa?
2: Hari ni Cinta kalau masak. Cinta suka makan macam. Apa tu? Apa yang abang tak terlupa tapi nak sekerah jenis-jenis sayur. Cinta suka sayur banyak.
3: Okey, sayur ayam lah.
2: Sayur ayam. Sayur ayam memang Cinta punya favourite lah.
3: Okey, sayur ayam apa yang Cinta punya betul-betul paling favourite kalau ada tiap-tiap hari pun tak apa?
2: Sayur bayam.
3: Bayam.
2: Sayur pucuk. Sayur tomi ayam kat tu. Jenis tu lepas tu sayur apa tu? Apa yang jenisnya sayur ayam, sayur sawi.
3: Apa kan? Ketukar. Bukan ketukar. Apa? Ketola. Apa petola? Itulah.
2: Petola. Semua masak jenis sup-sup macam tu. Dan ketuanya tu.
3: Macam tu. Macam gulai-gulai apakah macam ni? Mak Cinta tak ubah suka ke macam mana?
2: Suka juga. Tapi kurang.
3: Okey.
2: Makan sayur banyak.
3: Okey. Kalau macam tu apa yang Mak Cinta suka?
2: Gulai kan?
3: Kalau gulai kat sama tomis ke apa ke macam mana? Macam mana kan? Okey. Macam mana apa yang Mak Cinta suka?
2: Jenis sambal tumis apa pun suka.
3: Sambal tumis apa pun
2: suka. Cuma kurang makan pedas-pedas tu.
3: Cuma kurang makan pedas-pedas lah.
2: Sambal tumis ikan, sambal tumis daging kan. Sambal tumis ayam.
3: Okey, pasal apa Mak Cinta tak buat macam contoh kata apa nama masak pindang ke? Kan singgang ke?
2: Yang tu pun memang sedap. Asam pedas, pindang kan.
3: Asam pedas.
2: Semua tu sedap.
3: Buat asam pedas timun lepas hari ni ke cantik ke tu? Kan?
2: Rasa kan?
3: Jangan cerita Cinta. Jangan cerita. Tapi esok Cinta jangan lupa Cinta. Cinta kalau esok telefon tak cakap dengan mamam macam tu. Comi tak marah. Comi rasa hati lah Cinta.
2: Dah Cinta nak cakap dua-dua tadi. Kalau awak nak marah pun marah Comi dengan mamam.
3: Pasal apa pula? Comi buat apa?
2: Comi tak marah lah. Tapi Cinta kata dah hari ni kita kena cakap mamam dengan Comi. Dengan mamam tak adil lah.
3: Dah bukan apa yang Cinta. Apa yang Cinta cerita ni memang tak sani yang masak ni. Semua makanan kegemaran yang favourite dia.
2: Kira bandang suka Comi tak suka.
3: Saya lagi cerita dengan Mak Cinta. Cukup sambal tomeh dengan Tok Yu dah cukup dah Cinta. Saya cukup rasa besar rahmat dah. Rasa macam makan chicken chop.
2: Kalau Comi main rumah Cinta, Cinta tak pasal ikut Tok Yu lah. Pasal Tok Yu dengan ni saja habis.
3: Tak ada masalah Mak Cinta. Yang penting ni saya ni tak sukalah nak menyusahkan orang.
2: Tu
3: kesian kat
2: ni. Sedih
3: kat
2: tu.
3: Sedih Cinta kan. Baik, insyaAllah Mak Cinta ada waktu Comi pindah Cinta lah. Baik, terima kasih Cinta.
2: Baik,
3: kena salam kat Bandung. Baik, insyaAllah terima kasih Cinta. Assalamualaikum. Tu dia Cinta. Tu dia. Bukan nak kata lah, dah memang betul favorite Bambam. Mak Cinta tu hak kata mak mentua tersayang tu boleh tahu tu favorite menantu tu. Hari-hari makan tu, masak tu pun tak parah. Tak makan benda lain dah, tak hadap lah. Yang penting menantu suka. Mana nak dapat mak mentua sayang macam ni?

9.50, mere pagi, mere kita kena sana ni. 10 pagi kita akan ikuti Warta Mutiara. Dan sekembalinya, saya akan terus mengangkatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Amtera FM. Segalanya untukmu.

0: Pulau Mutiara, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Strategi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Pulau Pinang memilih Padang Lebuh Armenian bagi penganjuran Festival Citra Mutiara 2026 terbukti membuah hasil. Ini apabila kawasan tapak warisan dunia UNESCO itu dibanjiri ribuan pengunjung tempatan dan antarabangsa. Timbalan Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Yusri Samdin berkata penganjuran selama 3 hari itu menjadi medan utama mengetengahkan kepelbagaian seni warisan dan budaya Pulau Pinang sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026.
2: Festival Citra Mutiara ini adalah bertujuan bagi mengangkat elemen apresiasi seni budaya dan warisan setempat khususnya di zon utara lah. Jadi kita mengangkat elemen seni budaya pelbagai seperti pertandingan boria, permainan rakyat, makanan tradisi dan sebagainya untuk kita angkat kembali dan kita tonjolkan kepada masyarakat setempat dan juga para pelancong.
1: Yusri Samdin. Antara pengisian utama yang mencuri tumpuan ialah pertandingan Boria kategori cilik dan terbuka yang menyaksikan penyertaan 15 kumpulan daripada sekolah, IPTA dan NGO sekitar Pulau Pinang selain aktiviti promosi pelancongan komuniti dan kraf tempatan.
3: Daripada Home Sutera Pahang amatlah bagus sekali, amat bagus sebab kami boleh menonjolkan lagi apa yang ada di tempat kami banyak kepada Jabatan Kebudayaan, Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, kepada Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Event macam ni kena buat selalulah. Ya, untuk mempromosikan tempat-tempat kita di Pulau Pinang ni.
4: Sebagai anak Pinang, kami genuine lahir di sini dan kami memperkenalkan kita punya budaya, culture termasuk lokal punya pelancong, domestik dan juga antarabangsa. Semua ada. So, kami sangat berpuas hati. Event ini meriah sebab dia duduk di center Georgetown. Lengkap ada in one sport center.
1: Rosita Omar dan Roslan Usin. Tinjauan di lokasi seawal pagi tadi mendapati kawasan tapak warisan dunia UNESCO itu mula dibanjiri pengunjung yang tidak melepaskan peluang menyaksikan keunikan seni budaya tempatan.
5: A nice event with different cultures and you see all kind of activities around this place. The open people are really ready to talk to us and there are lots of activities, nice food especially for us from the Netherlands. Different culture which is Chinese and Islamic, so yeah, really nice.
6: Ini memang sangat bagus untuk build up family bonding, cultural bonding, dapat awareness untuk public lah. Lepas tu well spent weekend lah. Tak boleh continue lah every year ke every festival.
7: Perkara ni dikekalkan dan dimantapkan lagi pada masa akan datang dalam skala lagi besar. Mungkin kita boleh bawa di peringkat universiti, di peringkat kawasan dan juga peringkat negeri yang ataupun daerah sendiri. Kenalkan kebudayaan dan sukan-sukan rakyat yang lagi besar.
1: Stephen Iswari Muniandi dan Mahathir Mokhtar. Dalam perkembangan lain, Pulau Pinang mempunyai warga sivil yang menuntut keadilan sejagat dan kerajaan negeri Pulau Pinang committed ke arah itu. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kan Yeo menjelaskan semua pembangunan mampan di negeri ini mempunyai pandangan semua pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO, masyarakat sivil, sektor swasta serta komuniti setempat. Ia berasaskan kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada kerajaan negeri sebelum sesebuah bentuk pembangunan dirancang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran kad laporan 8 tahun Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Juru, Bukit Mertajam. Sesi pertemuan dengan ketua menteri itu diadakan bagi memberi ruang kepada orang persorangan, badan bukan kerajaan, sektor swasta mengemukakan cadangan dan pandangan mengenai pembangunan rancak di negeri ini. Pentas pertemuan itu digunakan sepenuhnya kerajaan negeri dalam menyampaikan maklumat dan idea berkaitan pembangunan di negeri ini. Penang FC akhirnya melakar kemenangan sulung di laman sendiri selepas menewaskan Kelantan Red Warrior FC 3-2 dalam saingan Liga Super di Stadium Bandaraya petang tadi. Kemenangan dramatik skuad Harimau Kumbang itu disahkan menerusi tandukan masa kecederaan Kapten Pasukan Stefano Brondo pada minit ke-96. Dua lagi gol Penang FC dijaringkan oleh Jarve Gayoso dan Celestine Enzo, manakala gol balasan pelawat disumbangkan oleh Mazwan Cik Mat serta Emmanuel Merarga. Kemenangan ini meletakkan Penang FC di landasan positif, manakala Kelantan Red Warrior terus kempunan meraih kemenangan pertama musim ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Amizah Mansur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
1: Ayo, apa you cakap sorang-sorang ni?
0: Tak, you tengok ni, kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan, punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
1: Itu ah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
0: You tahu, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
1: Wah, you macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
0: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kena pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pegawai sosial yang sihat.
1: Ha, saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
0: Amboi, I pula kena minta I sihat, okey?
2: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan Sayangi Kesihatan Mental Anda ini dibawakan oleh Drive FM, segalanya untukmu.

Yang berlalu sebentar tadi, Damasutra Sufi. Moga kita ke pukul 10.31, mengambil 10.32 minit pagi pada ketika dalam sana ni. Saya masih lagi sempat untuk terima manggil-manggil lah. Mungkin manggil terakhir mungkin, ataupun dua pemanggil mungkin, insyaAllah. Nak buat apa hari ni? Itu topik kita. 0173889 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami dengan 0105080957. Tanya apa saya nak buat apa hari ni? Ada di antara kaum-kaum hawa kita, ibu kita lah, yang ada di rumah tengah mempersiapkan. Dia fikir kan, ikan buat keluar dah, ayam buat keluar dah, sotong daging ketam dah buat keluar dah ni. Orang kata defrost dulu kan, sebab buat dalam freeze. Defrost dulu. Sebab saya fikir nak masak apa pagi ni. Pagi ni kalau dapat, kalau contoh nak masak ketam, ketam dengan nenah lah kan, gulai ketam. Takkan nak buat ketam buttermilk macam kan? Ketam, gulai ketam dengan nenah, buat cabai kering nombor kan. Jalan dia. Kalau tak

ni buat sotong masak belada. Ho. Oh. Sotong masak belada. Oh, sotong masak belada hak kuning-kuning tu. Hak kuning-kuning tu ada lada hitam banyak tu. Macam orang bumbang kata waktu apa nama ni masak makan waktu pantang kan. Tapi orang waktu pantang tu tak makanlah sotong. Makan ayam ke ikan pun ada jenis-jenis dia kan. Tu hak yang buat macam ayam masak kuning-kuning ada lada hitam tu. Gantikan dengan sotong, sotong belada. Ui. Kena pula kalau daging. Comi masak apa? Daging hari ni kita buat kurma daging. Ah, tak pun telur obih. Kurma telur obih pun okey juga. Tokwa buat sampai tomeh. Kalau ikan, ikan tengok jenis ikan lah kan. Tengok jenis ikan. Apa pun tak kisahlah kita nak masak apa sekalipun. Kita kena beringat.

Lagi Don Selom, Ulam Raja, Paku Pakis. Apa lagi ya? Kok Comi terlepas pandang terlupa? Apa lagi, apa lagi? Pucuk Putat. Ui. Jantung Pisang Rebui. Bukan nak kata lah no. Kan? Pegagah, pegagah. Masak dengan cubit kasih sayang. Ya Allah. Kasih sayang tu tak buat salah kat kita. Siapa nak cubit? Cubit dia teriak lah saya lagi. Tapi yang paling penting sambal belacan tu kena tumbuk lah. Kena tumbuk lah sambal belacan tu. Kan? Jangan blender. Dia jadi tak sedap. Tapi yang ni peringatan untuk diri sendiri dan peringatan untuk anda-anda yang nak tumbuk sambal belacan tu. Tambah pula kalau duduk rumah bertingkat. Yang ni acap kali dan kerap terjadilah. Bila duduk rumah bertingkat tu, kita kongsi kejiranan kita. Hak atas ada rumah, hak bawah ada rumah. Pucuk cemumak, oh, pucuk cemumak. Yang mana nak tumbuk sambal belacan lah, bukan blender nak tumbuk tu, nak tumbuk. Kalau rumah kampung, rumah teres tak apa. Allah, nak cerita pun beracak mulut-mulut lah kes sambal belacan ni pun. Yang mana duduk rumah flat ke, kondominium ke dan juga sebagainya tu, kita kena faham. Depan ada rumah, belakang ada rumah, kiri ada rumah, kanan ada rumah, atas ada rumah, bawah ada rumah. Nak tumbuk sambal belacan tu tak salah. Tapi salah kalau dah tumbuk atas lantai tu, dia pergi buah atas mozek. Kena pula rumah bawah tu, rumah Comi baru balik kerja malam. Dia tumbuk-tumbuk cabai belacan di atas tu, di bawah ni kepala dia punya vibrate tu lah tak boleh lena. Duk kungkang, kungkang, kungkang, kungkang, kungkang. Lapik lah sikit dengan kain tu. Buat alas sikit, buat alas sikit. Abuh tebai-tebai tak apa. Supaya vibrate tu tak diganggu-gugat. Dan tak mengganggu-gugat rumah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nak abang bagilah kan. Ini peringatan untuk kita bersama. Ha, nak abang bagi. Bukan apa, Comi tak kata di sini. Comi kata waktu Comi duduk Afrika tu, orang Afrika pun tumbuk sambal belacan. Comi duduk lena kat bawah sambil bergegang kepala-kepala. Oh. 2107389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Daripada Kak Noh kita ni dah siap masak dah. Pajeri Kak Noh siap dah Comi, alhamdulillah. Ni pajeri nenah ni kalau bubuh terung lah. Ui. Sambal belacan, pucuk janggui jangan lupa. Ni tanya Kak Noh ni, sambal belacan ni macam blender Kak Noh. Tak sedap Kak Noh, dia kena tumbuk. Tapi betul lah Kak Noh duduk rumah apartemen. Apartemen ni ada orang atas bawah. Kak Noh ni jenis tak mau lapik kain. Tak Kak Noh pakai yang tumbuk habis bergegak pala-pala Comi nak lena tak boleh tu. Macam-macam. Pasal apa yang Comi kata pakai blender, kita tengok cabai macam hancur semua ni. Dia kalau tumbuk, dia punya fizikal dia tu lain tu. Kan? Cik Kak Noh, tu tumbuk tau, tak ada makna blender. Tapi tengok hancur semua cabai ni Kak Noh. Dia kena ada kasak-kasak sikit Kak Noh. Oh, buah belacan lebih ke asam jawa lebih ke? Tumbuk sekali dengan asam jawa tu. Asam jawa pula kena beli atas biji. Hui. Makebal. Jadi bagi anda yang lain lah, 2107389, kau nak kongsi-kongsi dengan Comi kan? Comi hari ni tak pergi mana, Comi nak duduk di rumah. Nak masak dengan penuh kasih sayang. Huh. Kod ada nak aku bagi resipi ya bagak, tak ada masalah, tak ada masalah. Telepon Comi mah, telepon. Tumpuan talian masih lagi dibuka. Katanya tak main blender, kena perah ayat limau je. Oh, ayat limau. Kalau Comi, Comi tak main ayat limau. Comi banyak pakai asam jawa. Bukan nak kata lah kan. Hui. Ataupun anda boleh layangkan di ruangan WhatsApp kami. Kod lah kan nak kongsi menu apa dengan Comi kan. Ada dah siap masak ni, macam Kak Noh ni dah siap masak, siap hantar ni. Kan kalau kata Allah Comi baru teringat terung tu ada dalam apa nama, ada dalam peti air, tak ada buat keluar. Senang saja Kak Noh, apa susah Kak Noh. Kak Noh ambil terung tu, Kak Noh basuh elok-elok Kak Noh.

Ambil cabai sikit, cabai merah sikit, blender dulu. Blender tu jangan bagi hancur sangat, bagi ada biji-biji tu. Masukkan dia sekali dengan bawang putih. Ambil cabai ni, goreng sekali. Lepas tu serah aku atas apa nama ni, serah aku atas, aku atas terung tu. Huh. Jangan tanya, jangan tanya, jangan tanya. Takut tak jumpa jalan balik. Takut tak jumpa jalan balik nak abang pagi ni. Itu di antara menu-menu. Hari ni hari ahad kan, banyak yang bercuti. Jadi mengambil kesempatan lah, mengambil kesempatan untuk apa tau? Untuk bersama dengan keluarga, ramai-ramai, macam-macam orang kata gotong royong mempersiapkan juadah hari ni untuk makan tengah hari, makan petang. Ada yang siap-siap masak, nak bawa bim kelah pun ada, tak ada masalah. Tapi apa yang kita buat, selalunya kita kan harus merancang lah. Takut apa yang kita rancang kadang-kadang tak jadi. Ada yang jenis last minute, macam Jomi saya suka last minute. Dah tahu dah apa yang saya rancang, semua tak jadi. Apa yang Jomi rancang, semua tak jadi. Sebab tu Jomi jenis last minute. Adakah orang yang jenis-jenis macam Jomi ni, yang menonton dorongan TikTok live Jomi ni? Jangan nak rancang. Kalau esok nak abang, tak apalah Jomi. Esok pukul 6 petang esok kan? Kita pi makan nasi ayam. Memang tak jumpa lah. Memang tak jumpa. Pasal apa tak jumpa? Memang kalau rancang tak menjadi. Tak pernah menjadi kalau rancang. Dia kena apa tau? Dia kena otak seminit, last minit. Bawa betul. Apa kita nak teruskan? Hiburan 10.40 mengambil di 10.41 minit pagi. Di ruang udara Radio Malaysia, Amtera FM. Segalanya untukmu. Welcome, welcome. Welcome to Thailand. Kalau duduk di sana lah kan. Sawadee khap. Long hai.

0: Wah, daripada tadi chef, oi, tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana, pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha?
0: Oh, cik.
1: Oi.
0: Buat cerita, Zat.
1: Senang saja, Mutiara FM 957-939-99. Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Ha, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata.
1: Saya cik mahu dengar sudah.

0: hindari daripada menjadi mangsa jenayah.
1: Bagi adik-adik pula, saya kiranya dalam keadaan terdesak, adik perlu tahu ya, jangan buka pintu atau grill rumah kepada orang yang kita tidak kenali. Kalau dia kata sekalipun dia daripada syarikat elektrik untuk membetulkan peralatan-peralatan perkakas elektrik ataupun lampu dan sebagainya, maka jangan beri kebenaran untuk masuk tanpa kebenaran orang dewasa ya. Maklumkan dulu kepada ibu dan bapa misalnya sebelum orang ini dibenarkan masuk. Paling penting, mereka hanya boleh masuk jika diiringi oleh orang dewasa yang kita kenali di rumah seperti kakak atau abang, ibu atau bapa.
0: Ingat, awasi di mana anak anda berada.
2: Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni.
3: Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal.
2: Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je.
3: Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang.
2: Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu.
3: Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael.
2: Macam mana tu, Pak Abu?
3: Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah.
4: Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Berangi rasuah. Berangi rasuah.

0: Orang ramai dijemput hadir memeriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang pada 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam di Lebuh Armenium Georgetown Pulau Pinang dengan pelbagai persembahan kesenian, pertandingan, pameran, perarakan budaya dan aktiviti interaktif yang menarik untuk seisi keluarga. Masuk adalah percuma.
1: 10.57 menghampiri 10.58 minit pagi pada kira-kira sana ni. 11 pagi anda akan disajikan dengan lagu-lagu hiburan terbaik tanpa henti. 11 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Satu jam lagu tanpa henti sehingga jam 12 tengah hari. Jam 12 tengah hari insyaAllah anda akan ditemani oleh rakan setugas Fazrina yang akan mengkongsikan bersama dengan anda. Hari ini kita nak kongsikan tips cara nak buat apa nama ni, ikan keli masak pindang. Saya tak tahulah, sekali lagi dia tengah kongsi bersama dengan anda lah. Dan tugas saya berada di pengunjungnya. InsyaAllah saya akan kembali bersama dengan anda esok eh. Esok pagi dalam GPM Geng Pagi Mutiara. Dan saya dapatkan kiriman yang telah pun diantarkan oleh sahabat-sahabat kita. Di antaranya Nona Aman FBM. Assalamualaikum. Cumi oi, meleleh hayat liok. Cumi bagi resipi tumbuk cabai belacan gue dengan asam, buah binjai, ulam terung bakar ataupun buah genuk. Oh lama Comi mai pun tak layan dah. Comi punya resipi terliok asal nak buat. Pi buat, pi buat. Jangan tunggu. Udah sah, terbaiklah brother. Sawadi, kap, sawadi. Kau kuna kap. Belacan tu kasih bakar sikit baru syur. Oh. Abang terima kasih Udah sah. Terima kasih untuk anda yang senantiasa mengatakan kiriman, yang hanya mendengarkan, yang menonton di ruangan TikTok live. Terima kasih. Jadi di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam dengan Allah Subhanahu Taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah jam ini saya tinggalkan anda dengan lagu-lagu hiburan terbaik sama satu jam tanpa henti dalam Music Express. Jumpa lagi esok pagi.

0: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
1: Alright, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Awak nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kat hang, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Awak siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bam, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luang rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bam. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biak jentik-jentik aku.

dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atiksom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan, NGO, dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

0: Pernah dengar suku-suku separuh? Suku-suku separuh tu bukan orang tau. Suku-suku separuh tu disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pemakanan harian kita. Apa itu suku-suku separuh? Suku pertama untuk makanan berkarbohidrat. Suku kedua untuk makanan berprotein. Dan separuhnya pula mestilah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Jom kita amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan harian kita bermula hari ini. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Nur Husna, pakar dari anda dari Hospital Pulau Pinang. Teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam berhujung minggu buat anda semua. Apa khabar hampa semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini bertemankan Fazrina dalam Santai Ahad 12.06. Fazrina akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti dalam edisi 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Combi temankan anda daripada jam 6 pagi tadi sampailah sekarang. Kita bagi dia rehat, okay? Saya pula akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Juga kita ada pelbagai dan banyak pengisian menarik untuk hari ini. Kita ada Carta Top 10 Mutiara, kita juga ada Zoom orang kita, jadi kena stay tune, okay? Teruskan bersama kami Rafam, segalanya temu.

0: Aksini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kau ni apa kan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
8: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
9: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: terengan.
1: Santai Ahad 12.6, masih lagi ditemani Fazrina Sade. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9, juga mendengarkan kami melalui RTM Click dan juga portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak tahu. Ada juga yang kongsikan dengan Fazrina, katanya semalam saya layan debaran bintang kecil dekat RTM Click Fazrina, sebab tiba-tiba lah TV saya problem. Jadi nasib baiklah ada alternatif, boleh je layan dekat phone dekat RTM Klik ni. Ha, betul. Dan juga Fazrina nak kongsikan good news kepada anda semua, di mana wakil daripada Pulau Pinang, adik Melissa Rose, berjaya ke peringkat kemuncak bintang kecil di Sarawak nanti. Tahniah diucapkan kepada adik Melissa Rose di atas kejayaan ini. Sama-sama kita doakan semoga Melissa terus bersinar dan buat yang terbaik di peringkat kemuncak bintang kecil di Sarawak nanti. Buat anda yang terlepas, boleh tonton semula di RTM Click, ok? Terus layan RFM segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. RFM segalanya untukmu.
2: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
3: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
4: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

Santai 12.6 masa lagi. Dia temani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum. Halo kepada anda yang baru saja buka radio. Mungkin dalam pemanduan ketika ini kan. Biasalah hari Ahad ni. Macam-macam dah. Ada atong, ada kenduri, ada itu, ada ini. Pastinya weekend di Pulau Pinang ni. Program ataupun festival macam-macam pun banyak juga kan. Jadi Fazrina dah kongsikan kepada anda. Mungkin sekarang ni tengah drive tak tahu nak pergi mana tu. Bolehlah pergi ke program festival Citra Mutiara bertempat di Lebuh Armenian bermula pukul 10 pagi sampailah 11 malam di mana program ni dah pun bermula hari Jumaat hari itu dan hari ini merupakan hari yang terakhir. Kalau Fazrina dapat kongsikan kepada anda antara acara untuk hari ini macam-macam juga. Kita ada pameran jabatan dan juga agensi kerajaan, ada demonstrasi produk makanan juga minuman di Pulau Pinang ni, ada juga pertandingan sukan rakyat, peragaan busana, buria kanak-kanak dan macam-macam lagi. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk hadir bersama dengan keluarga sebab hari ni dah last day dah. Dan semalam Fazrina nampak juga ramai yang kongsikan dalam TikTok antara kemeriahan di sana. Rasa macam nak pergi jugalah. Saya tengoklah habis kerja kalau dan kita pergi. Okay? Terus layan. Rafam segalanya.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Dari yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trending on je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini.

RFM segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Ahad 12.06 ditemani Fazrina. Waktu sekarang menunjukkan 12 dan nak masuk kuih 1 dah pun. Pastinya kita akan bawakan kepada anda utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami RFM segalanya untukmu.

0: Jasad lima mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Michael Jasad Jururawat Debra Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok, diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik, Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Verasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membubuh persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Keralam, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Keralam dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya ketua setiausaha kerajaan negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan operasi perdagangan maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya Allah.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Santai Ahad 26 masih lagi bersama Fazrina. Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.17 tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat mengikuti solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wahang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kitab kita apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita bercakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sisa. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi. Pi ambil ketua bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NidaraFM bersama Palestine.

Santai Ahad 12.06 ditemani Fazrina Sadiq. Dan mungkin tadi telah pun berkumandangnya azan Fardu Zuhur tepat jam 1.17 tengah hari. Jadi jom kita selesaikan kewajipan kita di awal waktu semoga Allah permudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Dan waktu tengah hari macam ni, weekend pula ada yang kata nak pergi makan tengah hari dekat Kenduri, ada yang nak pergi festival Citra Mutiara tadi pun, ada yang kata ada macam-macam juga food fest hari ni Fazrina. Jadi apa pun, Fazrina doakan semoga urusan kalian semua dipermudahkan. Juga kalau nak hantarkan kiriman WhatsApp untuk saya bacakan ucapan hampa pun boleh ya, di 0105080957. Ini antara kiriman daripada Abang Aziz Padang Serai. Katanya, Fazrina, Assalamualaikum. Selamat tengah hari dan bertugas untuk hari ini. Nak request lagu Rindu Scandals boleh tak, Fazrina? Boleh. Jom terus kita layan lagu Scandals Rindu untuk anda. Terima kasih sekalinya untukmu.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Santai Ahad 12.06, masih lagi bersama Fazrina, temankan anda di waktu ini. Dan dah nak masuk jam 2 petang dah pun, pastinya kita akan bawakan kepada anda dalam ruangan Carta Top 10 Mutiara. Pasti ramai yang ternanti-nantikan. Mungkin ada yang tak dapat nak dengar semalam. Tak apa, kita ada ulangan untuk anda semua sahaja lagi bersama dengan Amin. Okey, teruskan bersama kami. Terafam, segalanya untukmu. If she holler, let her go.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
4: Ayuh, apa you cakap sorang-sorang ni?
3: Tak, you tengok ni. Kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan, punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
4: Itu ah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
3: You tahu ah, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
4: Wah, you macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
3: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kenalah pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pergaulan sosial yang sihat.
4: Ha, saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
3: Amboi, I pula kena. Minta I sihat, okey?
5: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan sayangi kesihatan mental anda ini dibawakan oleh Drive FM, segalanya untuk.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Drive FM, segalanya untukmu.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chart Top 10 Mutiara. It's back. Masih dengan Yusof, teman hampa semua tu. Hujung minggu ini, setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad, 2 hingga 3 petang. Apa-apa hampa semua yang terus dengar sekarang ini, yang mana tengah duk memandu, yang mana tengah duk makan nasi kenduri, yang mana tengah duk travel, yang mana baru sampai ke Pulau Pinang, welcome to the Pulau Mutiara untuk anda. Enjoy, okay, untuk 1 jam dan juga layan terus Mutiara FM 18 jam setiap hari untuk Chart Top 10 Mutiara. 10 lagu terbaik untuk anda semua. Dah undi ke belum? Kalau dah undi, pasti ada naik turunnya. Kalau tak undi, turun sajalah, tak naik-naik kan. Sama jugalah untuk kawan kita ni, dah naik dah. Kalaulah minggu lepas naik, sebelum ni turun pula. Ini turun. Hai, Siti Nordiana, turun satu anak tangga. Terus layan Chart Top.

0: Serialkan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Dengar sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
3: Nombor 9.

Tim Bros. Masih dengan Yusof, teman hampa semua. Itu dah lagu di tangga yang ke-9, Minta Ampun Syiha Zikir. Kalau minggu lepas pencalonan baru, minggu ni tangga yang ke-9. Okeylah, naik satu anak tangga, maintain sahaja kan. Hampa pun kena maintain juga layan kami Mutiara FM. Yang mana belum lagi follow kami, follow kami cepat-cepat. Okey, di Facebook, Instagram dan juga TikTok kami dengan carian Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Ada juga rakan-rakan kita sekarang ni, Mut sedang menantikan Hari Malaysia 16 September ini. Kita nak bagi balik dekat hampa semua dalam frekuensi merdeka. Bermula hari Ahad, 4 petang dan juga 9.15 minit malam. Kita ada 8 semua episod. Jadi hampa kena ikuti semuanya, okey? Macam mana rentetan perjalanan Tajul, macam mana beliau berjumpa dengan pelbagai lapisan. 3 generasi tau. Generasi Melaka, generasi Jepun, generasi Lieutenant Adnan, semualah. Jadi anda kena ikuti rapat-rapat, okey? Ikuti juga untuk carta top 10 mutiara di tangga yang ke-8 selepas ini. Ernie Zakri, Dansa, carta top 10 mutiara.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

Tim Rose masih dengan Yusuf Gerak Solo. Teman hampa semua, itu lagu di tangan yang ke-7. Gila Bayang, Amar Haikal hiburkan hampa semua. Dan apapun untuk anda yang terhibur dengan carta top 10, terima kasih banyak. Ada yang terhibur dengan aktiviti yang tengok atok tu, macam-macam tempat yang kawan-kawan kita pergi kan. Ada yang nak berdamai dengan alam, jadi ada yang hiking lah, berjoging lah, ada yang berbasikal lah, ada yang jalan-jalan dalam kereta dan sebagainya. Dan setengah kereta tu yang modern-modern sikit, kereta yang berbumbung tu kan, seronok lah kalau tengah

0: Duduk jalan tu buka. Kalau malam okey, tengah hari pan lah rasanya. Tapi baru-baru ni video kami tengok, kira macam siang jugalah. Bukannya setakat keluar kepala tau dekat bumbung tu, dia bersila tau dekat atas bumbung tu. Sambil kereta tu bergerak, bukan di jalan-jalan kampung, di atas highway ataupun jalan raya lah. Mana kata kenderaan yang agak laju jugalah. Tak tahulah apa yang dia nak. Mungkin dia nak ketenangan ke apa ke. Tapi menggusarkanlah kereta di belakang, takut terjatuh ke apa ke. Kalau terjatuh, confirm-confirm belakang tu nanti akan hantam dia kan. Jadi pandulah berhati-hati untuk anda, kerana aktiviti-aktiviti berbahaya juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey, patuhi arahan dan juga undang-undang jalan raya yang ditetapkan untuk anda semua. Dan kami doakan semoga hampa semua yang dalam perjalanan sekarang ni selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-6. Balas baik Nabila Razali, ini naik 3 anak tangga. Carta Top 10 Mutiara
1: Nombor 6.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang, lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Nombor 5.

Catat Top 10 Mutiara. Itulah lagu di tangga yang kelima. Adalah You Anymore, Misha Omar. Apa yang tak sukanya tu? Tak suka katakan tak suka. Tapi kan, kalau tak suka ataupun benci melampau-lampau sangat, nanti jadi jatuh cinta tau. Ini pun kita nak cerita dekat hampa semua. Mungkin hampa nanti akan jatuh cinta juga untuk Festival Jom Malaysia yang akan berlangsung di Batu Kawan dekat stadium tu, yang mana akan berlangsung selama 4 hari. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad, 17, 18, 19 dan juga 20. Dan kita pun menerima kunjungan pengarah KPDN Negeri Pulau Pinang, Tuan Jagan. Katanya ada pelbagai perkongsian dan juga pameran-pameran menarik. Ada hot air balloon, ada kereta kebal pun ada juga tau. Tak tahulah macam mana rupanya kereta kebal tu, ataupun pembentukannya ke, ataupun macam mana nak buatnya. Tapi yang pastinya pelbagai program-program dan juga aktiviti-aktiviti sepanjang 4 hari yang akan berlangsung di Stadium Batu Kawan. Jadi jumpa hampa kat sana, okay? Nah, let's go, kita nak terus layan lagu di tangga keempat selepas ini. Hakim and the Magistrate, Carta Top 10.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Nombor 3.

Ya, Tim Bros, itulah lagu di tangga yang ketiga. Sayang orang sama Adira Suhaimi turun satu anak tangga. Dah sayang pun turun juga ke? Lagu je sayang Amin, tapi kami kurang pula. Kalau boleh sayang selalulah hampa. Undi lagu-lagu pilihan hampa semua di Facebook kita di Muter FM RTM Pulau Pinang, okey? Dan apapun untuk anda semua yang baru sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat datang untuk anda semua. Pastikan anda enjoy di Pulau Pinang, baik di Tanjung, di pulau ataupun di seberang. Manfaatkan sahaja cuti yang diberikan untuk apa semua. Dan plan kalau boleh, kena ada beberapa plan. Jangan satu plan sahaja. Sebab kadang-kadang di Pulau Pinang ini sesak jalan, yang mungkin ada beberapa jalan yang ada penambahbaikan, ada jaringan jalan raya yang nak dibina. Jadi mungkin sesak sikit lah kalau hampa plan dengan satu tempat sahaja. Tiba-tiba tempat tu tutup ke, ataupun tiba-tiba tempat tu ramai sangat orang ke, jadi nak tukar balik ke tempat lain tu semua ambil masa kan. Jadi hampa kalau boleh nak datang ke sini, backup siap-siap. Nak pergi makan pasar mok tu kalau boleh 3 ke 4 tempat kalau boleh. Si kandang ni kalau boleh 2 ke 3 tempat. Tapi ada juga orang Pinang duduk berseluruh kata, hampa jujur sini tak hidup main lah, Pinang ni tak ada tempat yang best pun. Tak adalah, itu gurauan kami orang Pinang. Selamat datang, okey? Tapi datang dengan penuh berhemah. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangan yang kedua. Rancong, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Carta Top 10 Mutiara. Nombor 2.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan...

0: baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Itulah juara untuk carta top 10 mutiara minggu ini, Haji Rosby Norlela. Minggu sebelum ini pun sama juga, juara, kekal juara untuk anda semua. Terima kasih yang terus mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua di carta top 10 mutiara di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Terus mengundi, terus follow kami di semua platform, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok kami, Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Sekarang dekat thread pun ada juga, dekat YouTube pun ada juga. Jangan lupa subscribe, okay? InsyaAllah kita jumpa lagi next week untuk carta top 10 mutiara. Sama ada ada penyingkiran ataupun lagu ini kekal dalam carta top 10 mutiara, kena nantikan. Okay, saya Amin Yusof. See you next week, guys. Assalamualaikum. Carta top 10 mutiara. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah carta top 10. Kan ada, mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Ahad 12.06 ditemani Fazrina Sadiq. Dah masuk jam terbaru dapat Fazrina temankan anda. Dan di jam ini kita nak bawakan kepada anda ruangan Zoom orang kita bersama dengan Encik Muhammad Zahamizal bin Uthman. Sekejap je lagi kita nak sembang mengenai sukan memanah untuk anda semua. Terus layan Rafam segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama Fazrina di dalam Zoom orang kita bersama dengan kita hari ini. Kita nak kenali lebih dekat insan-insan yang mempunyai cerita, usaha dan inspirasi tersendiri. Untuk itu, kita bawakan kepada anda hari ini untuk mengenali aktiviti yang bukan sahaja menarik tetapi juga mempunyai nilai disiplin, fokus dan juga kesabaran, iaitu sukan memanah. Bersama dengan kita sekarang Encik Muhammad Zahami Zal bin Uthman yang merupakan pengasas Ashri Al-Uthmani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Cik Zahar? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak sembang mengenai dengan sukan sunnah ataupun sukan memanah ni kan Cik Zahar. Jadi sebelum kita nak sembang lebih panjang, mungkin Cik Zahar boleh mulakan dengan yang paling asas dululah. Mungkin ada di dalam kalangan pendengar kita sekarang ni pertama kali dengar mengenai Ashri Al-Uthmani. Jadi mungkin Cik Zahar boleh ceritakan sedikit kepada pendengar kita apa sebenarnya Ashri Al-Uthmani. Silakan.
2: Okey. Sebagai permulaan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Mutiara FM kerana sudi menjemput saya untuk sesi hari ini. Jadi, Ashri Al-Uthmani ditubuhkan pada tahun 2016. Tapi didaftarkan di bawah Kelab Rekreasi Al-Uthmani.
1: Okey.
2: Asalnya ialah Kelab Rekreasi Al-Uthmani.
1: Okey.
2: Tapi disebabkan

0: aktiviti memanah.
1: Okay.
0: Itu contohnya. Jadi dia punya penasihat ialah mantan.
1: Aha.
0: Mantan Mufti Pulau Pinang.
1: Okey.
0: Mantan Mufti Pulau Pinang iaitu Datuk Seri Dr. Wan Muhammad Salim.
1: Okey. Baik.
0: Okey.
1: Baik, cukup menarik Cik Zahar. Jadi sebenarnya Ashri Al-Uthman ni bukan sekadar tempat untuk orang datang untuk orang kata pegang busur ataupun lepaskan anak panah je, tapi ada nilai dan juga pendekatan tersendiri kan. Jadi apa yang sebenarnya mendorong Cik Zahar untuk menumbuhkan Ashri Al-Uthman ni pada awalnya?
0: Okey, pada awalnya asalnya hobi saya ialah bermain muzik.
1: Okey.
0: Saya ada pemain muzik, saya pemain drum.
1: Oh, okey, menyanyi boleh?
0: Nyanyi suara tersedap. Jadi tapi bila dah masing-masing dah berkeluarga, bekerja dengan komitmen masing-masing, jadi agak susah untuk jalan projek band tu.
1: Okay.
0: Jadi terpaksa cari satu hobi baru lah. Dan kebetulan saya ada terlibat, saya ada join satu pertandingan.
1: Okay.
0: Pertandingan mini di Masjid Jamek Sungai Gelugor.
1: Okey.
0: Dengan bayaran RM2.
1: Oh, okey.
0: Ya, yuran pertandingan. Jadi mulai saat tu saya sudah berminat lah.
1: Oh.
0: Untuk memanah ni.
1: Tahun bila tu Cik Zaham?
0: Tahun tu 2014.
1: Oh, so itulah menjadi titik 2014. Permulaan tu.
0: 2015 saya start belajar.
1: Sebelum tu memang minat main drum lah.
0: Sebelum tu drum lah.
1: Sampai sekarang masih lagi.
0: Sampai sekarang barang-barang tu masih ada lagi. Masih ada lagi. Cuma tak aktif lah.
1: Okey. Baik-baik, menarik-menarik cerita ni sebalik penumbuhan tu kan. Kadang-kadang sesuatu yang besar memang bermula orang kata pada minat ataupun pengalaman yang kecil kan. Macam Cik Zahar kata, mula masuk pertandingan kat masjid eh. Baik. Bila kita sebut je tentang memanah ni, ramai yang sebenarnya fikir macam satu sukan je kan. Tapi dalam Islam, kita tahu memanah ni sering dikaitkan dengan sukan sunnah. Jadi apa yang membezakan memanah sebagai sukan sunnah berbanding dengan sukan-sukan yang lain?
0: Okey, seperti yang sedia kita maklum, Rasulullah ada menyebut berkaitan tiga aktiviti.
1: Betul.
0: Iaitu memanah, berkuda dan berenang.
1: Betul.
0: Dan secara automatik benda tu adalah sunnah lah, menjadi sunnah. Jadi kalau ikutkan tujuan dijadikan benda tu adalah sunnah disebabkan oleh kemahiran. Jadi kalau kita lihat kemahiran memanah, kemahiran berkuda, kemahiran berenang, ianya lebih kepada kemahiran atas diri sendiri. Jadi seperti kita tahu situasi akhir zaman, jadi yang tu yang menjadikan memanah ni salah satu sunnah Nabi lah.
1: Masya Allah, betul. Antara sukan sunnah yang diperkatakan memanah, berkuda dan juga berenang kan. Baik. Kalau kita tengok nak memanah ni nampak macam mudah. Angkat busur, tarik tali, lepas tu lepaskan kan. Tapi sebenarnya nak kawal tu banyak perkara kan Cik Zahar. Jadi bagaimana aktiviti memanah ni boleh membantu untuk membentuk disiplin kita, fokus dan juga kesabaran seseorang tu?
0: Okey, berkaitan yang berkaitan kesabaran tu. Okey. Untuk memanah ni memang bukan untuk memanah sajalah. Untuk apa-apa proses sekalipun, pasti ada langkah-langkah yang perlu dibuat untuk membuat satu tu proses lah. So sama juga dengan memanah. Bila memanah, semestinya kita perlu fokus, dan sasaran kita ialah supaya anak panah tu sampai ke sasaran. Jadi maksudnya untuk anak panah sampai ke sasaran, langkah-langkah yang perlu diikuti tu secara tidak langsung akan mendisiplinkan diri kita. Sebab kita akan ikut step by step lah. Bermula dengan cara berdiri, cara memasang anak panah, cara menarik anak panah, melepaskan anak panah. Mm-hmm. Jadi semua tu ada dia punya step by step. Walaupun okay. pada mata kasar, kita nampak benda tu macam simple.
1: Betul-betul.
0: Kan? Tapi sebenarnya benda tu dia ada step by step.
1: Step by step.
0: Kalau nak tengok step by step tu, kita

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Ya, Mutiara FM sekalinya untukmu. Masih lagi bersama saya dalam semua orang kita. Bersama kita bersama dengan Encik Muhammad Zahar Mizal bin Uthman yang merupakan pengasas Ashri Al-Uthmaniyah. Encik Zahar, tadi kita dah sembang banyak dah kan mengenai Ashri Al-Uthmani ni. Mungkin Encik Zahar boleh kongsikan pula antara visi dan misi menubuhkan Ashri Al-Uthmani ni. Silakan.
1: Visi penubuhan Ashri Al-Uthmani ni ada simple. Iaitu membentuk dan mewujudkan generasi yang berdisiplin dan mengamalkan cara hidup melalui aktiviti sunnah. Itu visi. Untuk misi pula, misi penubuhan Ashri Al-Uthmani lebih kepada memberi pendedahan kepada masyarakat dan menarik minat masyarakat berkaitan aktiviti memanah ini. Sebab kebiasaannya kita nampak memanah ni hanya sebagai sukan. Iaitu macam kita tengok dalam sukan yang biasa lah. Sedangkan memanah ni lebih daripada sukan. Ia melibatkan bela diri, aktiviti rekreasi dan sebagainya lah. Dari segi macam tu.
0: Okey, baik. Jadi sangat menarik bila ada visi yang jelas ni kan. Perjalanan sesebuah orang kata organisasi pun lebih terarah orang katakan. Dan sepanjang perjalanan ini kan lebih kurang 10 tahun kan Encik Zahar. Pastinya ada kejayaan-kejayaan yang membuatkan Encik Zahar rasa ya inilah sebabnya Encik Zahar mulakan Ashri Al-Uthmani ini kan. Jadi mungkin boleh kongsikan sepanjang penubuhan Ashri Al-Uthmani ini, apakah antara pencapaian yang paling membanggakan Cik Zahar sepanjang 10 tahun ni, Cik Zahar?
1: Okey, secara peribadi, saya suka benda yang orang tak buat.
0: Oh, okey. Nampak lane pada lane di
1: lane situ daripada kan? Lane. Saya tak suka buat benda yang tipikal. Macam saya cakap tadi, saya ada terlibat dalam muzik. Muzik pun saya tak suka main muzik yang biasa orang mainkan. Jadi yang bukan tipikal lah. Jadi berkaitan dengan pencapaian yang kami telah capai, yang boleh dibanggakan lah, saya boleh katakan dalam pertandingan memanah berkayak. Sebab actually ianya adalah pertandingan yang pertama diadakan seumpama itu.
0: Memanah. Itulah, saya pun selalu kalau berkhayak orang kata sambil berkuda tu kita dah biasa dengar
1: itu
0: kan.
1: Typical lah. Itu typical lah.
0: Itu masa kita kalau untuk Based on Air itu pun Cik Zahar kata apa berkhayak memanah sambil berkhayak. Saya dengan Amin first time dengar ni kan.
1: Jadi kita akan berbalik kepada yang perkara sunnah tadi lah. Iaitu memanah, berenang, berkuda.
0: Betul.
1: Jadi dua benda dah ada dah. Memanah dan berenang. Maksudnya kalau kata kayak tu terbalik, kena tahu berenang
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi yang tu memanah berkayak pada tahun 2024 sempena Pesta Sungai, bertempat di Kampung Terus, Matang Pau. Dan dalam pertandingan tu ada mendapat liputan daripada Selamat Pagi Malaysia. Okey, yang tu satu. Yang kedua, salah satu juga yang pertandingan yang pertama diadakan. Iaitu pertandingan panah tempur.
0: Macam mana
1: tapi
0: tu?
1: Tapi panah tempur ni kebiasaan orang akan buat di atas padang. Tapi sempena Pesta Padi Pulau Pinang yang keempat, iaitu pada tahun 2022, kami buat di atas bendang.
0: Memang lain pada lain ni.
1: Di atas bendang. Di atas bendang. Jadi yang tu pun pertama di Malaysia dan mendapat liputan daripada media-media masa. Yang tu. Kemudian ada lagi juga yang agak berbeza lah daripada pertandingan biasa.
0: Okey, kongsikan Cik Zahar.
1: Iaitu pertandingan memanah di dalam kebun pisang. Memanah kebun pisang. Jadi yang tu pun ada mendapat liputan daripada Mutiara FM. Jadi yang tu. Dan tambahan satu lagi. Bukan pertandingan. Tapi Ashri Al-Uthmani telah terlibat dalam satu majalah, iaitu majalah Bela Diri. Jadi majalah Bela Diri itu dia ada buat promosi lah berkaitan Acik Dato' Usman ni. Sebab kebanyakan macam saya kata, kelab di Malaysia ni lebih kepada sukan. Tapi kami lebih ke arah bela diri.
0: Baik, Cik Zah, kita nampak lah pencapaian macam ni kan. Macam Cik Zah kata, suka buat lain daripada lain. Jadi ada manah sambil berkayak, memanah di bendang dan juga di kebun pisang pun ada kan. Dan saya yakin antara ukuran kejayaan bukan sahaja pada organisasi itu sendiri, tetapi juga pada peserta dan juga atlet yang berjaya Cik Zah bentuk kan. Jadi ada tak atlet ataupun peserta daripada Cik Zah sendiri ataupun Ashraf Al-Uthmani yang berjaya membawa nama Ashraf Al-Uthmani ni ke pertandingan di peringkat negeri ke, kebangsaan ke, ataupun yang lebih tinggi lah orang kata?
1: Okey, untuk makluman, aktiviti dalam Ashraf Al-Uthmani ni ikutkan lebih kepada hobi.
0: Okey.
1: Jadi kebiasaannya saya akan aktiviti berjalan pada hujung minggu saja. Jadi tugas hakiki saya dalam bidang seni bina. Tugas hakiki saya dalam bidang seni bina. Jadi projek pertama saya ialah Tesco Jelutong.
0: Okey.
1: Projek pertama saya. Projek kedua, projek last ialah Penang Central. Sebelum saya buat full time archery 5 tahun.
0: Bukan kali-kali ni Cik Zah.
1: Jadi maksudnya disebabkan kekangan masa. Jadi memang tiada lah atlet yang sampai ke peringkat tu. Cumanya para peserta program mingguan kami, iaitu Riyadah Momanah, ada terlibat lah dalam beberapa pertandingan mewakili kelab kami. Salah satunya ialah Liga Momanah Tradisional Pulau Pinang, yang ke pertama dan kedua. Jadi untuk pengalaman untuk peserta lah.
0: Kalau boleh Cik Zahar kongsikan antara peserta yang Cik Zahar training untuk setiap hujung minggu ni. Dalam berapa ramai itu sebenarnya?
1: Sebab program asalnya, program Riyadah Manah ni bermula pada tahun 2017. Bertempat di Masjid Jamek Sungai Glukor. Kemudian pada tahun 2025 kami berpindah ke Jabatan Laut Marina Batu Ban. Jadi kalau ikutkan jadi kalau ikutkan total peserta in out tu memang lebih daripada 100 lah. Lebih lah, memang lebih gila. Rasanya tu.
0: Okey Cik Zah, saya rasa cabaran untuk membina satu sesuatu yang orang kata yang penting kan, bagaimana Cik Zah terus bertahan dan bergerak ke hadapan sepanjang orang kata 10 tahun ni?
1: Yang tu memang mencabar. Semestinya mencabar. Okey, cabaran yang utamanya ialah untuk memastikan lah, berbalik kepada visi dan misi kelab lah. Untuk memastikan masyarakat mendapat pendedahan dan mendapat maklumat yang tepat berkaitan aktiviti memanah ni. Jadi macam saya cakap lah, memanah bukan sebagai sukan saja.
0: Betul.
1: Lebih daripada itu. Contoh itu cabaran lah. Satu lagi cabaran dari segi menyediakan kemudahan, mencari tempat. Itu salah satu
0: sebenarnya
1: cabaran.
0: Sebenarnya training tu Cik Zah hujung minggu hari Sabtu ke Ahad?
1: Hari aktiviti tu hari Ahad. Sembilan pagi sampai 12:30 hari.
0: Baik. Banyak lagi tersembangan. Mungkin saya nak tanya, apa yang Cik Zahar nampakkan untuk potensi Ashraf Al-Uthmani ni mungkin dalam tempoh 5 tahun akan datang?
1: Okey. Kalau ikutkan macam saya cakap, saya suka buat benda yang lain daripada yang lain. Jadi saya boleh katakan majoriti kelab memanah lebih tertumpu kepada pertandingan. Berbanding kami lebih tertumpu kepada hobi. Program. Jadi setakat ni hampir 100 program yang kami telah terlibat. Bukan semata-mata pertandingan. Kami ada terlibat untuk program open day sekolah. Macam team building. Jadi banyak pihak-pihak telah terlibat lah sepanjang masa tu. Jadi antara antara pihak yang terlibat, contoh macam pihak Masjid Jamek Sungai Gelugor sendiri, apa-apa program kami akan handle. Salah satu program yang ni, Persatuan Kanser Kanak-Kanak Wilayah Utara, FOKAN. Dia kanser kanak-kanak kan. Yang tu pun memang kira kita kata kami punya klien lah.
0: So kira program apa-apa yang Masjid Sungai Gelugor buat, Ashri Azman ni mesti ada.
1: Mesti ada, kami akan handle. So termasuklah beberapa sekolah. Even macam bank pun dia buat team building, ada pakai kami juga. Macam contoh Maybank, OCBC. Jadi
0: Sekiranya nak invite Ashri Al-Uthmani untuk program dia pun, boleh sahajalah.
1: Ya, boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi memang banyak-banyak pihak lah kami berkolaborasi.
0: Okey, baik Cik Zah. Saya rasa mungkin pendengar pun yang tengah dengar kita sekarang ni kan, dok rasa macam bestnya kalau aku cuba memanah ni kan. Okay. Jadi mungkin Cik Zah boleh kongsikan bagaimana kita nak mula memanah. Tapi selepas ini kita dengarkan dulu lagu pokok. Okay. Mid daripada Hazama. Terus layan, Prafam. Sekalinya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu. Gegar FM, segalanya untukmu. Masih lagi dalam Zoom orang kita bersama dengan Encik Muhammad Zahami Zal bin Uthman yang merupakan pengasas Ashri Al-Uthmani. Baik, Encik Zahar, tadi saya ada cakap mungkin pendengar yang rasa macam best lah kalau aku mula memanah ni kan. Jadi macam mana kita nak mula memanah ni, mungkin Cik Zahar boleh kongsikan.
1: Okey, untuk memulakan memanah, okey, bagi kami, kami ada menyediakan package lah. Tiga package. Satu package program mingguan, iaitu riadah memanah, yang lebih kepada asas memanah. Yang kedua, kita ada personal coaching. Personal coaching ni dia lebih kepada detail lah. Lebih detail, lebih technical. Dan kedua, kita ada program pengenalan memanah tradisional. Jadi program ni biasanya akan melibatkan dalam kuantiti peserta yang ramai lah, mungkin dalam kumpulan lah. Jadi yang tu kita akan ajar asas memanah. Jadi kita tiga program lah, tiga package, yang boleh dimulakan lah kalau kata untuk belajar mana.
0: Okay, jadi kepada anda, ada tiga package yang Cik Zahar tawarkan untuk kita mulakan dengan memanah kan. Mungkin ada yang tertanya, peralatan ada ke, dari segi yurannya bagaimana. Jadi bagaimana, mungkin Cik Zahar boleh kongsikan lah dari segi peralatan dan juga dari segi yurannya.
1: Okey. Untuk ketiga-tiga program tersebut, peralatan memang kami sediakan lah. Tak ada masalah. Jadi untuk program riadah memanah, program mingguan tu, yang tu kami ambil yuran hanya serendah RM50 setahun.
0: So kira banyak RM50 tu?
1: Tu kira RM50 setahun. Maksud dia, katalah hari ni bayar RM50, saya akan add masuk dalam grup.
0: Okey.
1: Kemudian peserta boleh memilih slot untuk hari Ahad. Contoh macam hari ni lah, hari Ahad, dia boleh pilih slot 9-10, 10-11 atau 11-12.
0: Okey, so setiap minggu lah, setiap dalam minggu. Sebulan tu setiap jadi, minggu boleh join?
1: Apa ni?
0: Setiap minggu tu boleh join, tapi kena pilih slot yang mana yang ada lah.
1: Dia bukan kata kena join, dia atas atas peserta tu. Kalau kata dia free, dia boleh datang lah. Jadi kalau kata macam dia rajin tiap-tiap minggu boleh datang, so manfaat untuk diri dia lah. Dengan RM50 setahun.
0: Siapa nak bagi kan? RM50 setahun. So kira dah setahun tu renew balik lah RM50 tu.
1: RM50 renew balik yang tu. Jadi antara orang kata dia punya benefit lah untuk join tu, contoh bila kata macam pihak Aceh Uthmani ada handle pertandingan ke, adakah pertandingan, kita punya keutamaan kita akan bagi kepada peserta program. Contoh macam yang dalam pertandingan memanah berkaya, pertandingan kebun pisang tu, itu satu. Berkaitan dengan personal coaching, yuran saya ambil RM150 untuk 3 sesi.
0: Itu pun untuk 3 sesi.
1: 3 sesi. 3 sesi, kebiasaan yang tu saya akan buat hari Sabtu. 3 sesi, 1 sesi 3 jam. Bayaran RM150. Cuma yang ni berbanding dengan riadah mana, yang ni lebih detail.
0: Sebab one to one. One to one lah.
1: Lebih. Jadi yang tu maksimum 1 sesi 3 orang.
0: Tiga orang.
1: Maksimum lah. Tapi tak substansinya kena tiga orang lah.
0: Dari segi itu. Baik, jadi kita nampak lah sebenarnya yuran yang sangat murah. Orang kata monster pocket kan untuk mereka yang baru nak bermula. Jadi penting lah, kadang-kadang minat tu memang ada orang kata kan, tapi nak mula tu orang macam tak tahu kan. Jadi adakah seseorang itu yang orang kata perlu ada pengalaman atau kemahiran tertentu dalam untuk sertai Ashri Al-Uthmani ni? Kiranya macam dia dah ada pengalaman sebelum ni, dia nak join juga boleh ke Cik Zahar?
1: Okey. Saya boleh katakan untuk join Ashri Al-Uthmani, from zero to hero.
0: From zero to hero, huh?
1: From zero to hero. Sebabnya kalau kata memang tak ada knowledge langsung berkaitan memanah, bila datang ke tempat kami, kami akan pastikan semua, bukan semualah, maksudnya mengikut tahap, tahap peserta tu lah. Ilmu berkaitan memanah kami akan ajar,
0: mantapkan lagi
1: betul-betul punya ajar lah. Jadi bagi lebih kepada pemahaman peserta. Jadi kalau kata datang tu tempat kami, maksudnya from zero tu memang dia tak tahu apa. So dia akan start belajar, belajar. InsyaAllah.
0: Macam Luqman sendirilah.
1: Dia mula memandang saya pada umur 12 tahun. Dia masih setia bersama saya.
0: Okay, pendengar kita tertanya siapa Luqman kan. Luqman merupakan student Cik Zahar. Dah lama lah pada dulu lagi. Sekarang ni dah jadi hero dia lah dalam bidang memandang orang panggil. Baik, Cik Zahar, macam tadi Cik Zahar dah kongsikan lokasi di mana kan. Mungkin mereka yang nak menyertai, nak tengok social media ke, nak contact dengan Cik Zahar tu macam mana?
1: Okay, saya aktif di Facebook. Facebook personal saya Zahar Mizal bin Zahar Mizal Usman. Dan Facebook. Nombor telefon saya 012-492-2141.
0: Okay, mungkin boleh ulang lagi sekali. Mungkin nak mahu dengan Mami tertinggal pen.
1: Okay, 012-492-2141.
0: Okey, baik Cik Zahar. Mungkin Cik Zahar boleh kongsikan antara last word kepada Cik Zahar, harapan Cik Zahar untuk Ashri Al-Uthmani ke depan-depan nanti macam mana? Silakan.
1: Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak Mutiara FM yang sudi menjemput dan mengadakan sesi temu bual ni. Tidak ketinggalan kepada ahli keluarga saya. Dan istimewa kepada grup Riadah Memanah yang sentiasa memberi sokongan kepada saya. Dan selebihnya semua pihak yang telah berkolaborasi bersama saya untuk menjayakan aktiviti memanah dalam program depa.
0: Baik Cik Zahar. Alright. Dari apa yang Cik Zahar share, kita nampak memanah ni sebagai satu aktiviti yang kita lihat untuk membentuk disiplin kita, fokus kita, kesabaran kita dan juga keyakinan diri kan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Muhammad Zahar Mizal bin Uthman yang merupakan pengasas Ashri Al-Uthmani kerana sudi meruangkan masa bersama dengan kita untuk ruangan Zoom orang kita pada hari ini. Kami mendoakan semoga Cik Zahar terus maju jaya dan lebih sukses selepas ini insya-Allah. Terus layan Rafam sekalinya untukmu. Jumpa lagi.

0: Ish, nak dekat Hari Merdeka dah ni. Apa program radio aku nak terbit eh? Dalam bos minta buat program macam-macam. Usuk betul lah. Ai, kenapa aku rasa lost sangat ni? Rasa kosong lah. Aduh. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Rasa macam nak buat drama sejarah. Oh, menarik juga. Tapi sejarah apa eh? Idea tak datang-datang pula. Tak boleh jadi ni.
1: Oi! Ha, termenung, termenung. Yang markah ke apa?
2: Kalau tak termenung tu, bukan tajuk lah namanya kan?
0: Eish, korang ni. Lagi banyak tanya. Tunggu korang lah. Aku dah lama habis duty ni tau.
3: Apa yang dia menungkan tadi tu, Tajun? Ha. Ada diharap pada padi seberang ke tu?
0: Sarah, tak ada padi, tak ada seberang lah. Tak ada siapa sudi.
3: Manalah tahu kalau-kalau ada diharap kasihnya orang tu, kan?
0: Hei, Sarah, ada-ada je lah. Eh, sudahlah. Aku tunggu korang ni dah berkurun tau tak? Kata nak pergi makan. Jomlah. Lapar ni.
1: Sorry lah bro, kami ada hal tadi. Si Mira ni lah, nak singgah beli aiskrim pula. Ha,
3: Mira, Mira, semua Mira punya pasal.
2: Alah, aku ni teringin nak makan aiskrim ala-ala hipster yang tengah viral tu. Ha, tu yang aku singgah sekejap tadi tu. Sorry lah. Tapi kan, ni aku ada belikan juga tau untuk kau ni. Ha, cuba kau rasa, tengok. Sedap tak? Sedap tak?
0: Pandai kau eh. Ada je alasan kalau setiap kali lambat.
3: Memang banyak akal si Mira ni.
2: Eh, aku juga yang salah. Eh, Sarah, bukan kau pun sama kena aiskrim tu? Ha, tadi kan? Kau Adli, kau yang bagi idea untuk belikan apa si Tajul ni aiskrim kan? Nak beli jiwa lah kononnya kan? Ha, lepas tu kau bedal aiskrim aku ni ha, sampai licin. Apalah kau ni?
0: Korang ni semua sama je lah. Sudahlah. Berjanji memang pandai.
2: Hey, janganlah marah. Relax lah Tajul. Ni, baru kali ke-18 aku lambat. Belum masuk kali ke-20 lagi. Chill lah bro.
3: Itulah kan? Tu chill lah Tajul.
1: Chill lah Tajul.
3: Bukan sengaja pun kan Adli.
1: Ya betul.
2: Hey, tapi kan ni Tajul, aku tengok kau ni kan, aku tak rasa sebab kami lambat. Ni, muka kau ni nampak mendung. Bak mega di langit senja ni. Hey, ni mesti ada hal lain ni kan. Kau ni ada masalah sebenarnya ni bro.
1: Alah, kau ada masalah apa bro?
0: Hei, aku ni memang tak boleh kan nak sorok apa-apa dari korang.
2: Hey, mestilah kata BFF kan.
0: Taklah, aku ni dapat tugasan terbitkan program radio untuk Hari Merdeka. Tak lama lagi ni. Serius lah. Tak ada idea.
2: Dah, sebab tu je ke? So far, apa yang ada dalam kepala kau sekarang ni? Cuba kau cerita sikit.
0: Aku macam teringin nak buat drama ala-ala sejarah. Tapi itulah, aku punya level bijak tu macam kurang sikit lah.
2: Bak bijak tak bijak tu, aku no comment. Tapi kan ni, jujurlah, pada aku idea kau tu macam agak brilliant jugalah. Aku rasa kau boleh buat ni. Lagipun kau kan minat baca buku-buku sejarah ni.
1: Kau kan pelipu lara kami selama ni.
2: Ha kan. Ha, betul tu. Ha.
0: Memanglah aku ni suka sejarah. Tapi aku tak tahu macam mana nak cantumkan semua sejarah tu untuk jadikan naratif yang best.
2: Ha, okay. Apa kata kita pergi hiking? Mungkin kita boleh dekatkan diri dengan alam ke. Tempat tu kan dia tenang-tenang sikit. Manalah tahu dapat tingkatkan tahap adrenalin kau tu sikit. Manalah tahu juga tiba-tiba tu ha, level bijak kau tu ha, naik mencana. So that idea pun datanglah mencurah-curah.
0: Hiking eh, menarik, menarik. Ini aku setuju. Ha, bila? Bila?
2: Okay, apa kata Ahad ni? Aku tak kerja. Korang pula macam mana? Kerja tak?
3: Aku pun on je.
1: Aku pun okey je. Deal.
0: Okey. Kalau macam tu, kita jumpa hari lah 7 pagi. Kita berkumpul dekat rumah aku. Lepas tu kita gerak sekali.
2: Okey, okay,
1: jom.
0: Set. Alright, jom. Kita pergi makan.
1: Jom.
0: Cukup dia dah habis dah.
2: Okey, jom.
1: Hey.
4: Adli, kau duty konti sekarang eh. Ha? Jangan buat-buat lupa pula tu. Jadi tegur kau tu. Semua kena pun masukkan. Ha,
2: itulah pasal. Lah,
1: ya tak ya. Aku lupa. Terima kasih, terima kasih. Tapi aku lapar lah.
4: Alahai. Bukan kau kenyang ke bedal ice cream si Mira ni?
2: Alah. Buat lupa pula.
3: Hey. Alah, nanti kita orang tapau lah nasi untuk kau, Adli.
2: Entah, kau ni Adli. Ish, macam tak biasa pula kan?
1: Yelah, okeylah, okeylah. Pergilah.
4: Dah, jom, jom, jom. Ah, Mira, mana aiskrim korang-korang ala hipster yang kau belikan untuk aku tu? Bak sini.

0: Tunggulah kita orang ni.
1: Orang ni lembablah. Cepat sikitlah. Kalau lambat, aku jalan dululah.
2: Lain macam je tajuk tu. Mana dia nak pergi tu?
0: Yalah, lagi semacam. Tadi aku nampak arah depan tu. Ni hilang pula. Hai. Tajul! Tunggu!
3: Aku rasa macam dah nak tercabut dah tapak kaki aku ni. Kena sampuk ke apa si Tajul ni?
1: Mana dia? Aku tak nampak dah. Dia pergi mana?
0: Tajul!
1: Mana kau Tajul?
0: Jom kita cepat cari dia, cepat. Aku masih tak sedar hatilah ni. Jom.
3: Jom.
0: Alahai si Tajul ni, Tajul!

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang. Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Festival Citra Malaysia yang berlangsung sejak Jumaat lalu akan melabuhkan tirainya. Petang ini telah diadakan majlis perasmian penutup Festival Citra Malaysia di Lebuh Arminian. Untuk perkembangan terkini, kita bersama-sama Phil Gabriel di sana. Silakan Phil.
1: Terima kasih Anisma di studio. Lintas langsung bersama saya bagi Festival Citra Mutiara 2026 dan majlis perasmian penutup Festival Citra Mutiara 2026 di Lebuh Arminian. Dalam tapak warisan dunia George Shang akan disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Ramli Ngatalib dan ada yang sama adalah Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan di kawasan ini hari ini bagi majlis penutup ada pelbagai acara menarik, antaranya pertandingan sukan rakyat, pertandingan busana boria kanak-kanak, treasure hunt, eksplorasi Citra Mutiara, perarakan budaya festival Citra Mutiara dan pelbagai aktiviti lain lagi. Yang lebih menarik, walaupun cuaca memang panas terik, tapi boleh dianggarkan lebih kurang 500 orang sanggup berada di sini untuk sama-sama merasai apa nama Festival Citra Mutiara yang mengandungi pelbagai elemen kebudayaan, tradisi, nyanyian, tarian. Memang menarik. Jadi ini akan mengekalkan lagi status kita sebagai tapak warisan dunia di Georgetown ni. Saya kira setakat itu saja Hanisma, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bill. Program Jualan Madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan KUSKOP terus mendapat sambutan daripada komuniti tempatan. Menterinya Steven Sim berkata program ini selain menjadi platform bagi penduduk mendapatkan barangan runcit harian pada harga yang jauh lebih murah, ia turut membuka peluang perniagaan kepada peniaga tempatan.
2: Kita akan cuba untuk launch sekurang-kurangnya 10, tapi kita lihat kepada keperluan dan kesesuaian jugalah.
3: Untuk ya. Penang ke Malaysia?
2: Penang 10, tapi di Malaysia kita ada apa tu orang kata tadi yang 7 tu Penang. Di Malaysia saya belum kira lagi. Nanti ada, kita dah buat di Melaka, dah buat di Johor, dah buat di KL dan sebagainya lah. Itu membantu rakyat, penduduk-penduduk setempat dari segi kos kehidupan, kos barang-barang kegunaan harian. Okey.
0: Steven Sim, lebih 80 jenis barangan keperluan ditawarkan kepada pengunjung merangkumi barangan basah, daging serta bahan pencucian rumah. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program berkenaan di Island Lakes Klugo. Sementara itu, rata-rata penduduk amat menghargai program yang julung kali pertama kali diadakan di situ dan kali ketujuh di Pulau Pinang.
4: Ini jualan KUSKOP is very beneficial to the community here. Barang murah. Barang murah. Kalau supermarket, you tak boleh dapat ini harga.
5: Saya penduduk Seri Delima, hari ini kita ada jualan Madani KUSKOP ini. Memang sangat berbolak untuk beli. 30% diskaun apabila happy hour. Terima kasih dan harapkan itu Madani KUSKOP ini akan diteruskan.
6: Harap jualan KUSKOP ini boleh diteruskan lagi sebab kami semua penduduk di sini sangat suka jualan KUSKOP ini. Memang murah. Saya beli 2 tray telur RM11. Sangat murah. So jiran-jiran saya dan kawan-kawan saya terus, dia orang semua support, semua mai sini.
7: Penduduk-penduduk sini mereka rasa besar hati kerana dengan keadaan pengundi-pengundi ke sini boleh keluar dan membeli barang dengan murah, dan pekerja apa penyangga sini pun juga berasa gembira kerana dapat menikmati keadaan macam ini. Semua orang mai sekali dan kita dapat beli dengan harga yang lebih murah.
0: Lucy Lim, Teh Chun Kai, Hazel Tan dan Tan Gian Seng. Selain memberi lebih murah 30% daripada harga di pasaran, penduduk juga menikmati baucer diskaun tambahan sebanyak RM5 yang disediakan oleh Adun Seri Delima. Sementara itu, kejayaan Pulau Pinang menarik pelaburan pembuatan bernilai 17.3 bilion ringgit bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini membuktikan kepentingan ekosistem perbandaran yang kukuh dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Ketua Menteri Chakonia berkata jumlah pelaburan yang diluluskan itu meningkat 38% berbanding tempoh sama tahun lalu.
8: Bagi sebarang pertama tahun 2026, Pulau Pinang merekodkan 17.3 bilion ringgit pelaburan pembuatan yang diluluskan, sekaligus muncul sebagai negeri peneraju utama Malaysia. Dalam tempoh tersebut, jumlah tersebut meningkat 38% berbanding tempoh sama tahun lalu dan menyumbang 34% daripada keseluruhan pelaburan pembuatan negara kita.
0: Chow Kon Yao beliau berkata kejayaan dan kemasukan pelaburan berskala global ini akan turut meningkatkan keperluan terhadap perkhidmatan perbandaran yang cekap, khususnya dalam aspek infrastruktur, pengurusan sisa dan daya huni bandar. Jelasnya, di sinilah pihak berkuasa tempatan PBT berperanan sebagai enabler atau pemudah cara. Beliau berkata demikian semasa Majlis Prasman Convention PBT tahun 2026 di Bertam. Dalam majlis berkenaan, Majlis Bandar Pulau Pinang MBPP turut memenangi tempat ketiga anugerah pendarafan bintang pihak berkuasa tempatan bagi kategori bandar raya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: apa yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.

0: Party, satu suara, satu jiwa.
1: Segalanya untukmu, Santai Ahad 12.6. Masih lagi bersama Fazrina. Assalamualaikum. Hai kepada anda yang baru saja buka radio. Tadi kita bawakan kepada anda Zoom orang kita bersama dengan Encik Zaha. Kita simbang mengenai dengan sukan sunnah, iaitu sukan memanah kan. Jadi kepada anda mungkin ada yang terlepas tu, jangan risau, boleh scroll balik di FB kita. Kita ada juga buat FB live tadi. Juga pukul 4 tadi kita bawakan kepada anda drama Frekuensi Merdeka. Malam ini juga anda akan ikuti drama Frekuensi Merdeka episod 2. Kalau ikutkan hari tu masa Hari Kebangsaan, kita dah on air dah untuk drama ni. Tapi kita comeback balik ulangan sempena dengan Hari Malaysia pula. Dan seperti biasa jam 5 petang nanti kita akan bawakan kepada anda utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama kami, Putera FM, segalanya untukmu. Terus layan Mustafa AR Rahman untuk anda.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Rafam segalanya untukmu, masih lagi dalam Santai Ahad 12.6 ditemani Fazrina. Assalamualaikum, hai kepada anda yang baru saja buka radio tu. Dah masuk jam terakhir dah, penuh Fazrina temankan anda. Mungkin ada yang dalam pemanduan sekarang ni, maklumlah hari Ahad.

0: Shannon Raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jom Fazrina nak payung lagu-lagu best untuk anda. Kita berhibur tanpa henti. Drive FM Radio No. 1 Pulau Pinang.
1: Kalau aku kaya, kalau aku kaya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi Maida. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kenal dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi Maida setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepis hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, jambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat mai ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.

0: IG Mart menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah rata dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Faham segalanya untukmu. Santai Ahad 12.06 dah sampai ke penghujung dah penuh untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang temankan Fazrina seawal jam 12.30 hari tadi sampailah sekarang. Esok Fazrina akan on air juga dalam petang kru. Jadi teruskan kesetiaan anda dan keceriaan anda bersama kami di Mutiara FM 18 jam tanpa henti. Okey, saya Fazrina Sadiq. Tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Fertama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mutiara FM. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat petang diucapkan untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Tepat 6 petang. Dari suara seorang wanita berubah kepada suara seorang lelaki, ya. Terima kasih Fas. Dan saya Jalani, insyaAllah akan terus menemani anda sampai jam 12.30 malam nanti. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Okay, terima kasih untuk rakan Perlong Jutera yang bertugas sama dengan saya pada hari ini. Kalau kelihatan tadi, saudara Latif yang saya kira bersama dengan Puan Ju, yang mana yang hari ini sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat jalankan tugasan anda, kerja anda, yang mana yang cuti tu, selamat bersantai di rumah bersama dengan keluarga. Mungkin pada ketika dan saat ini dalam kenderaan nak ke mana-mana, beriadah bersama dengan ahli keluarga. Masa yang ada, masa cuti begini, masa yang berkualiti untuk bersama dengan ahli keluarga. Hari-hari biasa tu sibuk dengan kerja, Dan jangan lupa, semua dijemput hadir meriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang pada 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam di Lebuh Armenian, Georgetown, Pulau Pinang, dengan pelbagai persembahan kesenian, pertandingan pameran perarakan budaya dan aktiviti interaktif yang menarik untuk seisi keluarga. Yang pastinya masuk adalah percuma.

Okey, untuk rakan-rakan teman kita yang sudi untuk mendengarkan Bujang FM dalam kenderaan anda pada waktu dan ketika ini, terima kasih. Saya Jalani ucapkan dan saya mendoakan agar anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda, yang pastinya jauh ataupun dekat. Jarak tempat yang anda nak tuju tu, yang pastinya hati-hati, patuh segala undang-undang jalan raya. Paling-paling penting sekali, fokus. Jangan tangan sebelah kanan pegang steering, sebelah kiri duk cari huruf nak balas WhatsApp. Bahaya . Tu yang jadi bila nak bagi bila nak masuk kanan bagi signal kiri tu. Hati-hati . Kita tempuh orang pun kita kena jawab. Orang tempuh kita pun lagi teruk. Jadi pakat-pakat kita jaga keselamatan ketika berada di atas jalan raya. Peniaga-peniaga kita, selamat petang.

juga dalam perjalanan tadi masa saya nak mic ke Mutiara FM ni, saya daripada Alostar ada renyai-renyai sikit hujan di Sungai Petani macam tu lah, dan sampai di Seberang Jaya macam tu ada sikit rintik-rintik, dan sekarang ni saya tak pasti sebab saya berada dalam konti ni. Ini mungkin ada yang boleh update keadaan cuaca di Pulau Pinang ketika ini.

Pak Wee, terima kasih untuk Kak Nisa dari Sungai Rusa balik pulau. Dia kata keadaan cuaca dekat sana, dia kata mendung tapi tak hujan lagi. Baik, terima kasih atas informasinya. Jadi yang mana yang nak keluar tu, kita kata apa, nak keluar mungkin lah, nak keluar pergi berjalan. Dia memang dah ada naik kereta, tapi lepas naik kereta tu, dia parking kereta, dia nak berjalan kan. Jadi siap-siap sediakan payung ataupun macam Raihana dengan Jay-Z kata tadi, umbrella kata orang putih. Sehari tak kelut.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih juga untuk Pak Long Man Gida dari Sungai Petani. Yang siap habar keadaan angin bertiup selaju 120 km sejam. Aduh,
2: makin tahu semakin menggoda.
1: Laju sangat, Pak Long Man.

Terima kasih untuk saudara Muhammad Saubri Syauki. Dalam perjalanan ke China, duk bawa kereta, geram dekat orang depan.

0: orang depan dia tu mungkin dalam 70 macam tu agak. 70 dekat 80 macam tu. Jadi kalau kata nak buat pelan tu, duduk dah di line yang betul ya. Tak semua orang hari Ahad dia santai. Ada juga orang hari Ahad dia kerja. Jadi yang kerja ni dia ligan nak masuk kerja. Jadi kita yang santai ni pergi duduk di lane kanan dan bawa pula pada kelajuan yang agak rendah. Takkah itu mengganggu ya? Sama-samalah kita ada rasa tanggungjawab dan juga rasa bertolak ansur. Jalan raya untuk kita bersama. Jadi pakat-pakat guna dengan cara yang baik.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
0: Okey, 6.20 minit petang. Dan apa yang saya harapkan pada saat dan ketika ini, semuanya dalam keadaan yang gembira, bahagia dan juga melirikkan senyuman pada waktu dan ketika ini ya. InsyaAllah saya doakan.

0: Ambiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Ambiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Video dia RTM Klik memang betul-betul percuma. Tak lanjau ya. Jadi yang mana ada telefon canggih, amat-amat ogiah kalau kata tak memuat turun aplikasi RTM Klik ni. Bukan saja kita boleh mendengar radio, tapi kita juga boleh menonton siaran-siaran menarik di bawah RTM. Jadi pakat-pakat download lah.

0: terbaik semua datang sini.
1: Ujian FM segalanya untuk 6.34 minit petang. Selamat petang untuk yang baru saja mendengarkan kami pada waktu dan saat ini. Saya Jalani akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampai jam 12 tengah malam nanti.

Jadi untuk rakan-rakan teman kita yang mungkin baru saja tiba ke negeri Pulau Pinang ini, jangan lupa ya, masih lagi berkesempatan untuk anda bersama-sama meriahkan Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang yang bermula 11 hingga 13 September 2026 dari 10 pagi hingga 11 malam. Tempat dia di Lebuh Armenian Georgetown.

Anda yang pastinya untuk Festival Citra Mutiara ni, anak masuk dia adalah percuma. Tak nak cah dia. Dia lalang dah mai ke Pulau Pinang ni. Masih lagi berkesempatan untuk anda yang ingin memeriahkan lagi Festival Citra Mutiara 2026 anjuran JKKN Pulau Pinang di Lebuh Armenianya, Georgetown.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pukul 6.44 minit petang. Begitu pantas waktu yang berlalu, waktu yang beredar, waktu yang pergi ya. Jadi amat-amat sayanglah kalau kata kita mensia-siakan waktu yang kita ada itu dengan melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Jadi masa yang kita ada tu kita gunakanlah dengan sebaiknya, dengan sebetulnya, dan insyaAllah berkat masa tu kita akan menjadi lebih baik. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, rakan-rakan yang sudi untuk terus mengirimkan dedikasi juga ucapan. Antaranya saya terima daripada Nasrul. Nasrul buat ucapan selamat petang untuk semua rakan teman yang sedang mendengarkan Mutiara FM. Dan keadaan cuaca katanya bagus waktu lah ni, tapi dia tak habak lokasi dia di mana. Dan terima kasih juga untuk Pak Loman sekali lagi, juga dia buat ucapan selamat petang untuk kawan-kawan, dan dia hantar lagu siap-siap dalam kafe muzik katanya. InsyaAllah Pak Loman antara yang terawal mengirimkan lagu untuk ruangan kafe muzik kita malam ini. Belum lagi malam dia dah hantar dah. Tak apa pun, terima kasih di atas sokongan anda untuk terus bersama dengan kami. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.20 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat. Waktu basah siku. Pasal apa waktu basah siku? Kita nak ambil wuduk kan? Lebih kurang macam tu lah.

dosa kita dengan orang lain, bukan dengan Allah saja, kita dengan orang lain kena pi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain, apa dia, kita hutang duit dia tak bayar, lepas tu pi minta ampun kat Tuhan. No, Tuhan kata pi settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur, selagi kita tak settle dengan dia, apa dia, kita pernah fitnah dia. Oh, ini ramai ya. Ini ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu, kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu Wa Taala kata, yang tu hang kena pi settle dengan dia dulu. Hang kena pi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni, pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia, assalamualaikum tuan, saya pernah macam ni, macam ni, macam ni dengan tuan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang depa habaq dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap tuan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang tak pernah minta maaf? Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terus sebab orang kata apa? Life is not about being rich, popular, highly educated. But life is about being real, humble and kind. Orang putih. Nampak orang kata? Itu yang kata orang kepala batik. Kita baca orang putih, anggur sambil belagak lutut. Faham dia lebih daripada cakap Melayu ni. Ha? Apa dia kata? Life is not being rich, popular or highly educated. Hidup ni, dia kata, bukan semata-mata kerana nak jadi kaya. Kalau hidup ni matlamat kita nak kaya, itu saja matlamat kita, habis tuan-tuan, membujuk lalu melentang patah. Haram halai semua, kita tak kisah. Kita nak kaya, kita nak lebih kaya daripada orang kaya yang kita kenal. Kalau itu matlamat kita, lingkup kita. Islam bukan larang umat Islam jadi kaya, tetapi jangan itu dijadikan matlamat kita. Dan hidup itu, dia kata, bukan kerana nak popular. Nak popular, suka populariti. Sampai jadi ustaz pun nak popular. Allahu Akbar. Artis popular cukuplah. Ustaz ni tak payah ligan populariti, tak payah. Lebih baik kita ni Allah kenai, penduduk langit kenai, daripada satu dunia ni kenai kita. Lebih baik kita pilih Allah kenai kita. Kalau itu matlamat kita, kita nak popular, kita nak populariti, jahanam kita. Mungkin kita punya starting cantik, tapi lama kelamaan kita tenggelam di dalam populariti, kita tenggelam di dalam dunia yang glamorous, akhirnya membinasakan kita. Hidup ni, dia kata, bukan sahaja nak target highly educated, nak jadi orang yang berpendidikan tinggi. Bukan Islam larang kita belajar ilmu tinggi, bukan. Tetapi jangan itu target kita. Tetapi hidup ni, orang putih kata apa? Life is about being real. Kita tidak berpura-pura, kita tidak bermuka-muka, kita tidak jadi orang lain yang bukan kita. Tak payah. Bahasa Arab dia sebut tasannu'. Sana'a maksudnya buat, masna' maksudnya kilang, tempat buat barang. Tasannu' maksudnya buat-buat, ceramah buat-buat, teriak nak bagi buat-buat. Bukan mai daripada dalam diri tak, sengaja buat-buat. Saja buat-buat. Kita tak mau macam tu. Kita mau hidup ni real. Kita satu orang yang realistik. Kita tak mau hidup berpura-pura. Kita tak mau hidup bermuka-muka. Kita tak mau berlakon di dalam dunia ni. Kita adalah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hidup ni, dia kata, being humble. Biar kita rendah diri. Tentu nak sombong apa? Tentu kaya, juta orang lebih kaya daripada kita. Tentu nak sombong apa? Tidak ada tempat untuk orang sombong di atas dunia ni. Nah, yang pentingnya kita dalam hidup ini, kita ni kind, dia kata. Kind ni maksud dia apa? Baik hati. Kita dalam dunia ni, kita satu orang yang tak ada busuk hati, tak ada dengki orang, tak ada nak khianat orang, tak ada nak jealous tak tentu punca dekat orang. Tak mahu yang tu semua. Kita jadi satu orang yang kind. Allah bagi dekat kita rezeki lebih sikit, kita share. Kita tak mahu apa yang Allah bagi dekat kita membinasakan kita.

0: 89.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi anda berdemankan saya, Jai Syahwas, sampailah ke jam 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Mutiara FM yang mendengarkan kami di pagi tadi sampailah ke waktu ni. Dan untuk pendengar-pendengar baru yang mungkin mendengarkan Mutiara FM, terima kasih kerana anda memilih kami sebagai santapan hawa telinga anda untuk edisi malam hari ini. Ya. Yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7MHz, 93.9MHz, 90.9MHz. Ini yang mungkin yang berada di kawasan sekitar Pulau Pinang ini, dan yang mana yang masih lagi boleh menjangkau, ya, boleh terjangkau dengan frekuensi kami ini. Terima kasih banyak-banyak ada rakan kita di mana ni, di Sungai Petani, ada yang berada di Jawi. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk yang berada di luar negeri Pulau Pinang ni juga, saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk terus memilih kami Mutiara FM di aplikasi RTM Klik. Jadi yang mana yang belum lagi membuat turun aplikasi RTM Klik, pakat-pakatlah kita muat turun aplikasi RTM Klik ini. Ini kerana semuanya betul-betul percuma, tak ranjau, ya. Jadi apapun pada waktu dan saat ini, ketika ini, saya doakan semoganya baik-baik belaka, dipermudahkan segala urusan yang sedang anda lakukan. Dan terima kasih sekali lagi dengan Mutiara FM. Malam.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.16 minit malam, saat malam untuk anda semua yang masih lagi bersama menemani saya di udara, di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekali lagi untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini, pada pukul 8.30 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat. Jangan lupa itu lah. 8.30 minit malam. Okey, yang mana yang kirim dedikasi juga ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

بالدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

harta ni memang cukup banyak jasa merosakkan orang Islam. Harta ni. Itu sebab dalam Quran tuan-tuan tengok berapa banyak ayat. Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Quran kata. Harta, anak pinak apa semua ni, ini semua zinah. Ini semua perhiasan bagi kita silau mata. Wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Allah kata apa? Dan amalan-amalan saleh itu yang akan kekal faedah dia kepada kita di akhirat esok. Harta ni semua bagi kita silau mata. Quran abang. Surah Al-Kahfi ayat 46. Tuhan atasan. Surah Al-Fajr ayat 20. Tuhan kata apa? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّةً. Nama kata manusia ni, dia suka dengan harta ni berlebih-lebih. Suka dengan harta ni hubban jamma, dia suka sungguh dengan harta ni. Dalam surah Al-Humazah kita selalu baca, Tuhan kata apa? Allazi jama'a malan wa'addadah. Allazi jama'a malan, iaitu orang-orang yang duk kerja kepui harta, duk himpun harta, duk kepui harta, duk himpun harta, wa'addadah, dan bilang duit ni, duk himpun duk bilang, duk himpun duk bilang, manusia. Yahsabu anna malahu akhladah. Karena manusia ni kadang-kadang dia duk rasa macam harta dia tu akan kekal. Dia jadi lugu tu dengan harta ni. Allahu akbar. Sedangkan dalam ayat lain surah Asy-Syu'ara ayat 88, Tuhan kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita akan jumpa satu hari yang mana pada hari itu harta dengan anak-anak tak boleh tolong kita. Kita simpan banyak mana, dia tak boleh tolong kita. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? Wa amman utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Tuhan kata manusia di hari akhirat esok duk tunggu di padang mahsyar ni, rekod amalan nak main hak mana, tangan kanan ke tangan kiri? Pam kata tangan kiri sambang. Tak boleh, kita out of control. Kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh nak sambang dengan tangan yang kita suka. Tak boleh. Rekod kita macam mana, tangan mana akan pergi. Macam tu. Rekod tak elok, tangan kiri otomatik dia naik pegang. Bila tangan kiri pegang buku rekod, habis. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Siapa yang di hari akhirat di padang mahsyar, tangan kiri dia tangkap buku rekod ni, hadut tulis ni. Raqib Atiyah duk tulis ni, tangan kiri dia tangkap. Sendirinya dia akan kata apa? Dia kata ya laitani. Dia kata ya Allah, dia kata alangkah baiknya lam uta kitabiyah. Buku rekod ni tak usah bagi terus kat aku lagi baik. Pasal apa? Terima tangan kiri, makna kata habis. Tahu dah nak pergi ke mana sekali lagi. Tu bila dia tangan kiri dia sambang, dia kata ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, dia kata tak usah bagi terus lagi bagus buku ni. Walam adri ma hisabiyah. Dia kata lagi baik aku tak tahu langsung apa yang ditulis dalam buku ni. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan, ayat Quran ni dahsyat. Semua benda Allah dah cerita dah. Esok kita jumpa, kita jangan terkejut. Allah dah cerita dah. Bila benda tu jadi, Allahu akbar. Aku duk baca Quran dua kali khatam Ramadan baru ni. Dua kali khatam makna dua kali lalu ayat ni. Tak faham. Tak faham tak apa, mai kuliah pengajian, ustaz bagi tahu benda ni. Dengar. Tak ambil berat juga. Lagi teruk apa? Ustaz hak baca pun tak ambil berat. Lagi teruk. Ada jadi tak? Ada. Tak masuk. Baca habis di mulut ni aja. Pengkung keluar mulut. Tak mai kat dia. Dia sendiri tak jaga. Raqib Atiyah hak duk tulis ni, ustaz sendiri tak jaga. Allahu akbar. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia duk meratih, dia kata apa? Dia kata ya Allah, kalaulah mati tu tutup segala-galanya, alangkah baiknya. Dia kata hidup mati dunia dulu, Allah bagi dia 70 tahun umur hidup, lepas tu mati. Alangkah baiknya mati itu penutup segala-galanya. Tak ada dah hari-hari pembalasan, hari hisab amalan, tak ada dah. Kira habis mati, mati tutup, habis. Alangkah baiknya kalau Tuhan buat macam tu, dia kata. Ma aghna anni maliyah. Di hari akhirat manusia kata apa? Ma aghna anni maliyah. Harta aku tak boleh tolong apa kat aku hari ini. Tak boleh tolong apa. Halaka anni sultaniyah.
habis binasa segala power yang aku ada di atas dunia dulu. Dulu dia ada power, tuan-tuan. Dia ada power. Apa-apa orang cari dia. Apa-apa orang minta tolong kat dia. Oh, kabel dia ni atas bawah fiber optik semua ada. Dahsyat dia atas dunia ni. Apa pun. Sampai anak nak masuk tadika pun cari dia. Allahu Akbar, power tu. Bukan nak masuk universiti, nak masuk tadika pun mai cari dia. Punya dahsyat power dia atas bawah kabel. Kabel dia ni fiber optik dasar laut semua dah. Dia boleh buat semua. Akhirat dia kata apa? Quran kata halaka anni sultaniyah. Habis binasa segala power yang aku dah ada selama ni, hari ni tak boleh pakai langsung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah dahsyatnya penangan harta ni ke atas manusia.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okay, 8.54 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Macam biasa, 9 malam kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam. Dan kemudian selepas itu, hari ini dalam sejarah, balik mic ke Mutiara FM ini untuk saya keudarakan drama Frekuensi Merdeka episod yang kedua malam ni.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadikan berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Terang!
1: Demi setiaku pada bumi bertua, aku sanggup bertumpah darah. Allahu Akbar. Serang!
0: Serang!
2: Mana ni? Apa yang berlaku ni? Aduh, sakit kepala aku.
3: Lindungi paduka Seri Permaisuri! Lindungi paduka Seri Permaisuri Melaka! Pantas! Bergerak ke belakang kubu!
4: Askar Feringgi sudah marah tu! Askar Feringgi sudah marah! Jabatan belakang pun sudah dibakar musuh! Berundur semua! Berundur! Berundur!
2: Feringgi serang Melaka? Jabatan Melaka dibakar. Paduka Seri Permaisuri. Tuan Fatimah. Portugis serang Melaka tahun 1511. Allah. Rasa macam tak percaya. Kubu. Ada kubu kat sebelah sana. Baik aku bersembunyi dekat situ.

0: Datuk Bendahara!
1: Datuk! Syukur! Tuanku Baginda Sultan, selamat! Baginda berlindung di kubur Pengkalan Malkah bersama Datuk Laksmana!
2: Benarkah Hulu Balang? Alhamdulillah, tuanku selamat.
1: Tapi askar Beringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jambatan Malkah untuk ditawan.
2: Amarahku tiada taranya lagi. Jika tidak, dek keranja tua rentaku ini dan tepuk lumpuh kakiku, akan ku amuk Beringgi laknat itu. Tolong Hulu Balang selamat. Bahawa aku langgar askar Beringgi. Biar aku berjuang meski bertandu. Biar aku mati demi maruah dan tanah air. Bawa aku ke Jambatan Melaka sekarang. Ingin aku hapuskan Beringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
1: Sabar, Datuk. Kita tiada upaya sekarang.

0: lagi ada air mata yang akan mengalir dari mataku ini. Ya Allah, bantulah kami. Terimalah jihadku ini demi agama dan maruahku. Kurniakanlah ku syahid yang berkah, ya Allah.
1: Nyawa Datuk lebih berharga, Datuk. Demi Melaka, demi kami semua, Hulu Balang Demang Seri Bijadiraja sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Ramai yang cedera. Banyak rumah dan harta benda musnah dibakar, Datuk.
2: Hulu Balang selamat gagah. Bagaimana dengan Istana dan Balarung Seri? Bagaimana dengan Masjid Agung Melaka? Lambang kebesaran dan kedaulatan kerajaan kita itu.
3: Betullah ni, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ya, Kesultanan Melayu Melaka, zaman ketika Sultan Mahmud Shah memimpin perang jihad melawan Portugis. Aduh, macam mana aku boleh sampai sini? Mimpi apa ni?
1: Batik mohon sembah ampun Paduka Seri Tuanku Permaisuri. Istana Sultan Melaka dan seluruh Balai Rong telah musnah, rentung. Masjid Agung turut dijarah.
2: Cis, berdebah. Sangat biadab peringgi itu. Berani-berani melanggar negara kita, umpama tidak bertuan.
3: Biar betul ni, aku tak mimpi. Di hadapan aku ni, anggun bercahaya bak bulan purnama bersanggul cucuk emas tu mesti Paduka Seri Permaisuri Tun Fatimah, Permaisuri Terakhir Melaka, Permaisuri Sultan Mahmud Shah. Masya Allah, cantiknya baginda. Mata yang bulat menusuk menikam, alis lentik, hidung mancung senudang, ayu-ayu. Namun pandangannya pandangan pendekar, pandangan Sri Kandi.
0: Mohon sembah diampun tuanku. Patiklah punca segala kelemahan ini tuanku.
3: Siapa pula di sebelah baginda tu? Lengkap sepersalinan busana bangsawan Melayu, hijau serindik, duduk di atas tandu. Oh, dia lumpuh separuh badan. Ini tidak lain, tidak bukan Datuk Bendahara Seri Paduka Tuan Tun Pikramawira, atau dipanggil orang Bendahara Tipu. Uzur sungguh nampaknya, tapi semangat luar biasa. Dan pula susuk tegap berbusana pendekar serba hitam serta keris di pinggang itu pula mesti Hulu Balang selamat gagah, orang kanan Datuk Bendahara. Betullah, ini bukan mimpi.
2: Usahlah menyalahkan diri, Datuk. Datuk Bendahara, kita akur keuzuran Datuk. Buah fikiran Datuk yang lebih kita hajatkan.
0: Menjunjung sembah tuanku, tiadalah daya patik. Jika nyawa boleh jadi galang ganti, rela patik serahkannya tuanku.
2: Sungguh malang. Datuk Temenggung Tun Hasan dan orang kaya Tun Muhammad sudah beberapa purnama berlayar ke China memohon bantuan. Belum lagi pulang-pulang. Laksmana Koja Hasan pula sedang berperang dengan kerajaan Aru bersama ribuan Hulu Balang dan pendekar. Hulu Balang yang tinggal di Melaka ini cuma 4,000 sahaja. Tiada daya menahan bedilan Feringgi.
0: Benar tuanku. Jika Zahir, Datuk Temenggung dan Datuk Laksmana serta segala armada laut di sini, tidaklah berpetualang kita sebegini hina.
2: Kita menanti bantuan yang tidak kunjung tiba.
0: Patik tidak sesekali menyangka serangan kedua Feringgi sepantas ini, tuanku. Serangan pertama sepurnama lalu berjaya kita patahkan. Gajah-gajah perang dan ribuan meriam lela dan rentaka yang kita gerakkan berjaya menghalau gerombolan Feringgi itu

0: Kita juga hairan, Datuk. Hulu Balang, apa yang berlaku sebenarnya?
1: Ampunkan patik, Tuanku Permaisuri. Pertahanan kita musnah kali ini. Habis. Pecah. Huru-hara di mana-mana. Askar Feringgit itu datang naik kapal tinggi julang. Tidak pernah lagi kita di Melaka ini melihatnya. Kapal itu merapat ke dinding Jambatan Melaka. Askar mereka panjat masuk terus ke darat.
0: Jika begitu, kita memang sangat terdesak nampaknya, Datuk. Sudah berhari-hari kita berperang. Masih belum reda-reda. Orang kita ramai cedera. Tidak kena jika kita asyik berkubur di sini, Datuk.
2: Dan lagi, Tuanku?
3: Katakan, Hulu Balang.
1: Kerajaan Tuanku dan Baginda Sultan berdepan pengkhianatan luar biasa dari luar dan dalam.
0: Pengkhianat bersorak gembira. Membuka pintu kota. Sungguh tidak diduga.
4: Tuanku, yang paling patik bimbangkan, sekiranya rombongan Datuk Temenggung dan orang kaya Tun Muhammad serta rombongan mereka ke China itu sudah berpulang ke negeri abadi di pertengahan jalan. Tidak sempat mereka menghadap Raja China. Gerak hati patik berlainan benar kali ini, Tuanku.
3: Tidak mengapalah, Datuk. Jika tiada bantuan dari China sekalipun, kita sendiri dan sekalian rakyat yang setia akan pertahankan Melaka ini.
0: Gendang perang sudah dipalu. Semangat juang bergentayangan. Biarlah arang menjadi abu. Asal berpulang jihad dan iman. Seruan perang lantang kedengaran. Keris ku tusuk, pedang ku libaskan. Kalaulah memang sudah suratan, rela ku mati dalam perjuangan.
1: Bukanlah niat patik mengingkari apatah lagi menderhaka, Tuanku. Tapi pada hemat patik, eloklah kita berundur dahulu ke kubur di Pertam Hulu Melaka. Tuanku, Datuk Bendahara, kabarnya Datuk Penghulu Bendahari dan sekalian lainnya sudah berada di sana melindungi ramai perempuan dan anak-anak kita. Sembah patik harap diampun, Tuanku.
3: Jadi apa pandangan Datuk Bendahara?
4: Menjunjung sembah, Tuanku. Tuanku nyatakan saja akan patik turuti.
0: Hulu Balang, kalau begitu berundurlah buat seketika. Namun mengalah bukan sekali, melainkan kembali menyusul langkah.
1: Titah dijunjung, Tuanku Permaisuri. Patik dan Hulu Balang lain akan berusaha menyusun semula angkatan kita.
0: Baiklah, kita turuti hemat Hulu Balang itu. Kita akan sertai pasukan memerangi Feringgi, si Benggali Putih laknat itu, apabila sampai masanya kelak.

0: Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya esok jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Habis 9.30 minit malam, lepas tadi kita ikuti drama Frekuensi Merdeka episod yang kedua ya. Esok malam macam biasa episod yang ketiga. Kita ikuti sambungannya. Okey, di mana juga anda berada, terima kasih di atas kesetiaan anda mendengarkan kami Mutiara FM, segalanya untukmu. Saat lagi kita ke Cafe Music.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kita bersama dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Dan terima kasih di atas kesetiaan, kesudian anda untuk terus bersama menemani saya di udara jalani malam ini. InsyaAllah akan terus bersama dengan anda hinggalah jam 12.30 malam nanti ya. Terima kasih untuk rakan peluncutera yang bertugas pada malam ini. Sudah pastinya yang kelihatan tadi, saya lihat ada nampak Puan Ju juga bersama dengan saudara Latif kita. Kami akan bersama-sama meneruskan perjuangan di Mutiara FM ini sampailah jam 12.30 malam nanti. Dan tugasan saya untuk ketika ini dan saat ini adalah menunaikan lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar-pendengar menerusi ruangan Cafe Music kita pada malam ini ya. Jadi selamat malam saya ucapkan kepada anda yang mendengarkan Mutiara FM ini dalam kenderaan anda. Terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda. Dan sudah pastinya doa saya kepada mereka yang memandu pada ketika dan saat ini agar anda sentiasa selamat dalam pemanduan anda dan terus fokus menuju ke destinasi tujuan anda malam ini ya. Rakan-rakan kita yang berniaga juga, saya doakan semoga melimpah ruah rezeki perniagaan anda pada malam ini. Pilot-pilot darat kita, hati-hati ya. Anggota-anggota peronda kita malam ini, terima kasih meronda demi menjaga keamanan negeri Pulau Pinang yang cukup kita sayangi ni ya. Baik, untuk pilihan pertama dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak udarkan lagu yang dipilih oleh Muhammad Sobri dengan lagunya Khalifah, daripada Kumpulan Khalifah dengan lagunya Cikgu Ayu. Dan lagu ini nak ditujukan khusus untuk semua pendengar-pendengar Mutiara FM. Dengan ucapan selamat malam, semoga sempoi-sempoi. Itu dia sempoi. Okey, jom sama-sama kita dengarkan daripada Kumpulan Khalifah, Cikgu Ayu. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, sudah pastinya anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Menerusi frekuensi kami 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga 90.9 MHz. Ini lagu Bidang Bob, ya. Daripada kumpulan Crystal La Ober.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, kita perlahankan sedikit irama pada malam ini. Untuk lagu pilihan berikutnya ni pula datangnya daripada Syah di Sungai Ara. Dia nak dengar lagu ni, Salam Untuk Kekasih. Jom sama-sama kita dengar.

0: Okey, lagu nyanyian Amy Search dengan lagunya Isabella. Lagu yang menjadi pilihan Afiq Rahim. Semoga terhibur hendaknya di Cafe Music Mutiara FM.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Okay, dan ini pula lagu yang menjadi pilihan sahabat kita, Saidin dari Kuala Muda. Selamat malam, Din. Selamat malam orang Kuala Muda dan kawasan yang sekitarnya. Terima kasih dengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, Patam Yazid, standby. Tepat 10 malam. Lagu ini ke udara, lagu pilihan anda. Daripada aku pelaju ke Sebak. Dan harapan saya malam ni tak ada yang sebab-sebab ya. Berduka cita. Malam ini kita mau bahagia, gembira dan tenang saja ya.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mahu turun RTM Klik, mahu turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.10 minit malam, masih lagi kita berada dalam ruangan Cafe Music. Selamat malam untuk rakan-rakan teman kita yang masih lagi berada di atas jalan raya. Hati-hati. Pemandu-pemandu e-hailing kita. Selamat malam untuk Abang Sugiman Harun. Salah seorang rakan pendengar kita. Abang-abang rider kita malam ni. Lancar semua ya. Juga tak lupa untuk pilot darat kita. Kalau Bob kata tadi, dia dalam... dalam misi ataupun tujuan menuju ke Selayang. Hati-hati Bob. Di Selayang tu banyak banyak halangan dan juga rintangan yang perlu dilalui. Itu kata Bob lah, dia cerita dulu. Okey, ini ada sedikit pemakluman . Dan terima kasih untuk Kak Haslina Hasan kita, ataupun lebih dikenali dengan Kak Ina Laksa Teluk Kumbang. Dia beritahu sini untuk saya memanjangkan info ini, di mana dijadualkan akan berlaku gangguan sementara bekalan elektrik bagi kawasan Bayan Baru, yakni di Jalan Teluk Kumbar, Jalan Sungai Batu dan sekitarnya, yang kabarnya bermula dari 10 pagi Isnin 14 September 2026 hingga 6 petang Isnin 14 September 2026. Di mana gangguan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh maintenance works ataupun kerja-kerja penambahbaikan ataupun kerja-kerja selenggaraan, di mana macam yang saya beritahu tadi, pengguna akan mengalami sedikit gangguan bekalan sama lebih kurang 8 jam lah. Jadi kita mengharapkan agar pendengar-pendengar yang tinggal di kawasan yang saya sebutkan, yakni di kawasan Bayan Baru, Jalan Teluk Kumbar, Jalan Sungai Batu dan sekitarnya. Dia kata esok bermula daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Jadi standby lah. Charge siap power bank. Dia bukan apa kan, selalunya yang paling-paling kita guna telefon kita. Jadi sudah pastinya pemilik telefon bimbit ni sudah pasti mempunyai power bank. Jadi tak lah dia kalut kan. On electric tak ada on, bateri pun tinggal 3%. Dalam pada tu pula kita memang memerlukan untuk kita menggunakan telefon. Tak kelang kabut. Jadi malam ni charge siap. Alhamdulillah hadir Abang Sugiman Harun kita. 10.13 minit malam untuk lagu yang berikutnya ni pula. Lagu yang menjadi pilihan Awi. Oi. Awi yang menyanyi tu ke? Tidak . Ini Awi yang berada di Sungai Petani di Taman Ria. Dia nak dengar lagu nyanyian Kumpulan Raja dengan lagunya Benci Bilang Cinta. Lagu ini nak ditujukan khusus untuk Usin Burger dan rakan-rakan yang duk dengar Mutiara FM ketika ni. Kita layan lagu pilihan Awi. Apapun segalanya untuk Mutiara FM, tanpa anda siapalah kami di sini. Terima kasih memilih kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

tanpa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Okey, itu ceritanya tentang Gila Bayang. Lagu nyanyian Amar Haikal. Yang baru saja menghiburkan anda. Dan lagu tersebut adalah lagu yang menjadi pilihan Zafran yang kabarnya berada di Juru Watullah ni. Semoga Zafran terhibur nanya dengan lagu pilihan Anna yang telah saya kudarakan tadi. Dan sebelum lagu itu, terlebih dahulu saya kudarakan lagu nyanyian Aim Nita dengan lagunya Depresi. Di mana lagu Depresi tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Kaisara yang berada di Bertam. Dia kata banyak malam dah duk hantar tapi tidak terkeudara lagu pilihannya. Jadi malam ini jalani keudarakan ya, lagu pilihan anda Kaisara ya. Dan sebelum lagu itu, daripada kumpulan Kapila dengan lagunya Rakta. My Rakta, aku cinta kamu ya. Lagu tersebut adalah lagu yang dipilih oleh Zarif Komandan. Siap bagi pangkat lagi, Zarif Komandan. Dan waktu sekarang dah pukul 10.32 minit malam, di mana juanda berada pada waktu dan ketika ini. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda, kerja anda. Dia tak semestinya hari Ahad semua bercuti ya. Kalau kira macam tu, masalah. Lumpuh sistem ekonomi. Kalau kata hari Ahad, Sabtu Ahad semua bagai cuti, santap. Jam. Jadi ada yang bekerja, ada yang bercuti. Yang mana yang bercuti itu, gunakan cuti yang anda ada ni dengan sebaik mungkin. Kita pastikan ianya berkualiti untuk ahli keluarga kita. Kalau hari-hari biasa tu anak ajak jalan pi taman pun payah. Ada bila hari cuti, siang tadi lah ceritanya. Siang tadi dapatlah bersama-sama meluangkan masa bersama dengan anak isteri. Jadi apa yang nak saya katakan di sini adalah masa yang berkualiti kita bersama dengan keluarga. Kalau yang terpaksa berpisah jauh tu, tak payahlah kan. Tapi zaman lah ni, nak kata kalau kata boleh melupakan seseorang tu, kita kata lupa terus huyuk pi tu, dia payah. Sebab pelbagai saluran ada. Contoh kalau kata kita rindu dekat keluarga kita, video call ada. Boleh guna WhatsApp, boleh guna lagi apa, Messenger. Macam-macam cara ada. Jadi tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan kalau kata pasal apa man, hang tak teringat ke ahli keluarga hang dah buat gena dia duduk jauh kan. Tak ada alasan dah begitu ya. Ini kerana semuanya berada di hujung jari. Jadi itulah yang kita kata teknologi masa kini ni, kalau kita gunakan ke arah yang betul, banyak manfaat dia. Tapi kalau kata duk guna video call tu ke arah lain, memeras ugut orang, duk ugut-ugut orang, lepas tu duk buat grup WhatsApp pula, duk bersembang, duk mengutuk kata pasal orang, dia jadi masalah. Baik, untuk lagu yang terakhir ni, lagu yang pertama kali saya kira semenjak saya berada di Mutiara FM ini, yang jarang-jarang orang minta lagu ni eh. Itu walaupun dia dah langgar garisan penamat dah, tapi tetap saya nak keudarakan juga lagu ni. Lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh Ray Parker Jr. Okey, lagunya berbunyi begini. Adakah anda ingat? Ini untuk mereka yang berada di era ujung 80-an, awal 90-an. Okey, lagu nyanyian Ray Parker Jr., Ghostbuster. Okey, selamat malam juga nak diucapkan kepada paranormal kita. Lagu ni untuk anda ya. Eh?

Zaman lah hantu setan pun nak duduk diam pun tak apa-apa nak boleh. Pasal apa? Pasal manusia duk cari. Akan nak buat konten. An invisible man.

Okey, Cik Haris kata teringat cerita ni. Ah, jenis nak tangkap hantu, jenis jijak sofa vacuum oh. Ah, lepas tu hantu masuk dalam tu. Ah, betul-betul. Tapi ada juga hantu yang tak kuat nak masuk dalam tu. Lampau besar kan. I ain't afraid of no ghost. Inilah antara cerita-cerita yang mewarnai mereka-mereka yang berada di era 90-an ketika itu.

Pagi ruangan Cafe Music kita pada malam ini ditutup dengan lagu nyanyian Ray Parker Jr. dengan lagunya Ghostbuster. Lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Ihsan yang berada di Teluk Ayak Tawak. Semoga dia pun taknya semua dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan. Namun saya pasti ada yang kecewa. Lagu-lagunya tidak saya kudarakan dalam ruangan Cafe Music ini. InsyaAllah. Kalau tak saya main nanti, ke depanlah. Kawan-kawan saya akan mainkan ya.

10.47 minit malam. Okey, Pak Loman kata, bolehkah buat lagu yang bergencak, dia kata. Maksud dia lagu bergencak, dia lagu yang gedebuk-gedebak macam tadilah kan. Tapi ada keinsafan, macam dengan, saya mixkan lagu ni.

0: Apapun, hanya sekadar gurauan ni, Pak Loman. Terima kasih, Pak Loman, yang lokasinya tak menentu. Sat di Sungai Petani. Ni malam ni di Kubang Semang pula. Apapun, asalkan bahagia, Pak Loman. Terima kasih dengan Mujer FM. Yang bawa kereta, yang bawa motor, jangan lupa buka lampu.
1: Ha! Elmo Gang! Seperti mati lampu! Remix!
0: Lampu depan terbakar, padahal bukan berapa duit sangat kan? Tak beli, tak tukar. Lepas tu nak bawa malam macam mana? Bahaya belakang. Macam tu juga lampu belakang eh. Amat-amat bahaya.

Dan ada sesetengah pemilik motosikal tu dia pergi spray pula, dia pergi layok pula. Kononnya nak buat efek smoke. Macam mana nak jadi reflektor kan? Jadi amat-amat perlu lampu belakang tu.

0: Dan kalau melihatkan statistik yang saya lihat daripada dalam internet ni pun, hampir 39% punca kemalangan maut adalah akibat orang yang melanggar tu tak nampak dengan jelas penunggang ataupun pembonceng motosikal yang naik motosikal tu. Jadi jangan duk sayang sangatlah kan, kita kata untuk kita keluarkan modal sedikit menggantikan lampu mentol motosikal kita tu, lampu depan dengan lampu belakang tu yang terbakang tu, kita pergi beli, kita tukar. Itu demi keselamatan diri kita sendiri juga kan. Dan berbagai kemungkinan boleh berlaku bila orang tak nampak kita. Member pula lalu jalan gelap, yang hodok bawa kereta ke, bawa lori ke, bawa apa tu pula, dia pun takut dalam keadaan gelap, tekan lah, tekan-tekan, tengok tu rupanya depan tu ada motosikal tak berlampu.
1: Seperti ada yang tak kena saat melihat ke arahmu.
0: Mungkin ke CCU atau ke alam lain. Apa pun, hati-hati, nyawa tak boleh dijual beli. Hari ini hilang nyawa, esok nak pergi beli, nak pergi top up beli, tak ada.

0: 5, berpulang 7, 9 3, berpulang 9, 90, berpulang 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ah, sedap pi. Sedang tak sedang, sedap pi dah lah. Lah ni kan, tengok-tengok jam tu dia. 11.2 minit malam. Cepat sungguh masa berlalu.

Okey, selamat berjuang untuk rakan-rakan kita yang masih lagi mengerah keringat mencari rezeki di kala ini, ya. Mereka yang bergelar seorang bapa yang pada ketika ini syarat dengan memikirkan bagaimana nak menambah rezeki, bagaimana nak mencukupkan apa yang tak cukup. Tapi bila balik di rumah, senyum, ketawa, macam tidak ada apa-apa, ya.

0: kisah seorang biduan. Lagu nyanyian Dahlan Zainuddin ya. 11:10 minit malam. Untuk hero-hero kita yang saya nyatakan tadi, saya doakan semoga
1: beribu bintang di langit,
0: anda sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Meraba aku dalam kelam, rembulan
0: yang tetap tersenyum walaupun
1: ini makin suram, pudar ilham
0: dalam fikiran penuh dengan pelbagai
1: sedetik wajahmu.
0: Apa perkara yang perlu difikirkan? Fizikal pula diperah seboleh-bolehnya demi keluarga tersayang. Anda hero sebenar ya.

Okey, saudara Muhammad Aziz. Katanya saya seorang bapa tunggal. Nak kata penat tu penat juga dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Tapi dia kata demi anak yang ada bersama dengan saya, tiga orang ni katanya. Dia kata semua tu Allah bisa tegal biasa. Dan sampai waktu lah ni pun, saudara Omar Aziz kata masih lagi meluncur mencari rezeki katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Rakan-rakan kita pejuang-pejuang ringgit malam ni, dalam satu misi mencari rezeki yang halal demi menafkahi keluarga yang berada di rumah.

0: Selamat malam untuk Umi Ibu.
1: Mak.
0: Jadi berbahagialah kepada mereka yang sampai ke saat ini masih lagi dapat menyantuni Ibu, Umi, Mak anda ya. Ketahuilah tak semua yang beruntung dapat merasa pengalaman seperti anda ya.

Hancur Aku. Lagu paduan suara kumpulan Exchange juga bersama dengan Fazura. Dan dalam irama lagu itu tadi membawa kita ke pukul 11.38 minit malam. Semoga dengan berlalunya masa dalam kehidupan kita ini dan hasil yang kita dapat bukan kedukaan ataupun kehancuran. Ini tahun tetapi dengan berakhirnya masa itu kita mendapat satu kepuasan. Kita berjaya menggunakan masa kita itu dengan suatu perkara yang beri manfaat kepada kita, keluarga kita, masyarakat.

dan bukan masa yang berlalu itu. Sesuatu yang kita amat-amat sesali. Kalaulah dulu aku tak buat macam ni, macam tu, lah ni mesti aku jadi bagui lagi. Lebih kurang macam tu lah.

Okey, selamat di perjalanan untuk rakan-rakan kita yang selesai bekerja, selesai bertugas, antaranya Abang Sukiman Harun. Selamat abang ya. Kak Syam dalam perjalanan menuju ke Ipoh. Hati-hati.

lagunya Nyanen Mesh dengan lagunya Anugerah Terindah. 11.54 minit malam. Untuk perjalanan kehidupan kita pada hari ini, hari Ahad 13 September 2026, 1 Rabiul Akhir 1448 Hijri, 23 jam 54 minit. Kita berada pada hari ini. Kurang 5 minit kita akan melangkah ke hari baru. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberikan kesempatan untuk saya, kita-kita semua bernafas lagi pada hari ini, ya.

Terima kasih untuk pengalaman hari ini. Terima kasih untuk orang-orang yang benarkan saya mengacau ganggu hidup mereka. Dan maafkan saya jika ada tutur bicara ketika saya bersama dengan anda di udara, mengguris hati dan perasaan. Maafkan saya. Yang menjengkelkan, yang hina, yang buruk itu adalah diri saya. Yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih rakan Belong Jutera yang bersama dengan saya pada malam ini. Puan Ju juga bersama dengan saudara Latif. Sekali lagi maafkan saya. Dan jika diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kita akan bersama lagi di udara. Ucara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum. Selamat malam, dan saya jalani untuk anda.

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita sudah masuk hari yang baru, tarikh yang baru. Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau. 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan, mungkin pulang ke kampung untuk cuti Hari Malaysia, ataupun ke mana sahaja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada. Pastikan semuanya sudah lengkap, dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju, dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faizal Ahmad.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Dah pun masuk jam 1 pagi. Jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi. Urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di National FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nas

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan. Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi. Kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk memina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan game berubah hantu. Tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, satu jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni, kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan semua tu kan. Orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

kau yang bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri? Mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku daripada Progressive Band. National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Ah, yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air, dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik. Tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Suara lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
2: Belanja motokar.
0: Sememangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda. Tak nak dengar National FM, janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan National FM tu, pastikan kekal dengan National FM. Kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik, dan juga kami sentiasa menemani anda. Okay, jadi sentiasa setia, okay, dengan National FM. Okay, ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan saya bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya kan. Serak-serak basah ni mestilah Chakra Khan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok National FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Khan, hanya di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Nasional FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir, walaupun kita masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan. Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa jua yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

I Want You Back dari NSYNC. Siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, mungkin ada yang tukar frekuensi, I Want You Back datang balik. Jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksam, laksa semua. Ada soto cuk tepung sekali. Hai, kita dah lemau kan, penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu, goyang kepala, gerakkan bahu sikit, pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya, fokus jalan. Tak payah nak ikut berjoget sekali, gerak-gerak bahu sikit bolehlah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar, fotografer katanya kan, ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional, tapi saya suka ambil gambar. Dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil, pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni kan. Jadi kalau nampak pelangi sesibuk mana pun, mesti kita nak pandang juga kan. Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan. Sebab jarang kan nampak pelangi, bukan senang kan. Sebab ialah pelangi ni tak muncul lama. Sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan. Benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita ni, depan mata ni. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan. Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan

Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng burung hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun dah. Mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna, cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia Selamanya Cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini, seketika nanti, saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Aizat Azam. Selamanya Cinta Alisata, Sheila Hamzah, National FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Ha, itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin, ya? Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi, jadi 25,000 kali. Boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Antara selawat yang boleh kita amalkan yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallallahu ala Muhammad, tu mudahlah saya kira, ya. Baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il menceritakan tentang kita kata kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. InsyaAllah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak baca lah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur. Baca tiga qul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi. Katakan mimpi dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh, itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkang apa itu je. Macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Oh, tak betul kan? Tak, rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, InsyaAllah mimpi tu betul lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi fi darain amin. La tarhal min kaunin ila kaunin
fatakuna kahimaril roha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal min al-akwan ila al-mukawin wa anna ila rabbika al-muntaha wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi fafham qawlahu alayhi salatu wassalam wa ta'ammal hadha al-amr in kunta za fahmin wassalam. Makna hikmah 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi SAW, maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah SAW kerana menurut perintah Allah dan Rasul SAW, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini: janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Maknanya tak nak je. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari, dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggan mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga, tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggan mangkuk juga, nak emas perak, itu nak juga. Itu nak semua perempuan dia begitu ya? Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggan mangkuk kan, bersusun-susun, tak pakai pun hobi dia suka. Emas suka, suka. Orang lelaki dengan emas ya, gementor dia mengigil ya. Nak membayar tu kan, satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adil lah Allah Ta'ala itu, dia jadikan bagi lelaki tu ada bidadari, yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan, dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut, sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan, itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je,
Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai orang perempuan berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari tu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah, jauh dah perjalanannya.

0: Kita kata tidak salah, tapi kurang tepat.
1: Allahumma.

jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Pejam celik tinggal setengah sejam. Setengah sejam tu apa tu? Setengah jam saja lagi. Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama Nasional FM ya.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia, tuan-tuan, dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa, dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh, semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang ke bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan. Tanya diri kita, tuan-tuan, tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, sembahyang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul, apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul YNIC, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
2: FM. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Nasyonal FM, senantiasa di hati.
1: Pulau Mutiara, 6 pagi.

0: FM. Mitra FM segalanya untuk 8:06 1 minit pagi pada ketika dan saat ini. Sementara tepat pukul 6 2 minit pagi akan masuk untuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allahu Akbar.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.

0: Satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turaf or Islamic legacy is important because they show us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists, is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian Turos ini. Turos ini adalah tradisi dan warisan kita walaupun ianya sudah lama. Ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu menguasai mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honor Prime Minister Malaysia di Markazu Sakwa Fati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India, Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pentarafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima pelak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa. Kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimalaka Sri Virasami, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia. Dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenalpasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenalpasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomber. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 menghampiri 7.20 minit pagi pada ketika dan suara ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya jumpa anda semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untuk jam yang kedua tugasan saya. Edisi hari ini, Isnin 14 September 2026, zaman 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk segmen GPM Geng Pagi Mutiara, bertemankan saya Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Nenek Izham telah pun datang, a.k.a. Jomi Maria. Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati mandu di jalan raya. Selam jamu selera, selamat pagi. Selamat jamu selera dan selamat bertugas sama dengan saya. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Dan yang sedang berniaga, selamat berniaga lah. Terima kasih di atas kesetiaan dan keceriaan anda yang tidak berbelah bagi. Tiga frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan anda yang sedang menonton pada ketika saat ini, kita ada dorongan live Facebook Muter FM, terima kasih. Saya nak menyapa, tengok siapa yang ada dekat sini ni dulu. Kita ada Pok Joe, Uda Saha, Pak Su Omar, Biah Biah, Manga Anggun, Azlina Tasik, Abdul Latif Mahmud dan ramai lagi. Terima kasih yang menonton ruangan TikTok Live Muter FM, terima kasih. Dan juga anda yang sedang menonton ruangan TikTok Live Combi Mara juga, terima kasih. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak kongsikan mengenai laporan kesesakan lalu lintas pagi ini, khususnya di Pulau Pinang. Kita nak fokuskan di Tanah Besar dahulu. Apa yang boleh saya kongsikan, kita ambil di ujung-ujung lah, border di antara Pulau Pinang dan juga Kedah ni. Kita bermula di Bertam ya. Di Pusat Bandar Bertam pada ketika dan saat ini, trafik perlahan dan trafik sesak saat mula masuk ke Plaza Tu Bertam. Di Paya Keladi, alhamdulillah sedikit perlahan hingga ke jalan Jalan Kedah kalau tak salah sini. Ya, Jalan Kedah. Jadi yang boleh saya kongsikan, di atas Lebuh Raya bermula daripada Bertam sehingga ke Alok Pongsu ya, sedikit perlahan dan mula lancar selepas itu. Dan sedikit sesak saat mula masuk ke Plaza Tol Sungai Dua. Dan saya nak kongsikan juga di Tasik Glugong ya, daripada Taman Sepadu menuju ke Simpang Tiga dekat Klinik Kesihatan Tasik Glugong tu, trafik sesak pagi ni ya. Dan trafik juga sesak daripada Jalan Glugong, Tasik Glugong menuju ke Jalan Glugong untuk ke Sungai Dua Saintek. Begitu juga di Simpang Tiga Pokok Senar pagi ni, trafik sesak. Jalan Pokok Senar pagi ni sedikit perlahan dan telah pun mula sesak daripada Lahang Yui menuju ke Taman Merbau Indah, terus ke Taman Sri Murni dan ke Taman Sungai Dua Utama pagi ni. Masih lagi sesak pada ketika dan saat ini di Sungai Puyu menuju ke Maklum dan ke Alok Merah pagi ni, untuk masuk ke Jalan Madampau, ke Jalan Sungai Dua pagi ni. Di Bagan Lebai Tahir pagi ni menuju ke Taman Merhati Indah pagi ni turut sesak. Jalan Heng Cuntian pagi ni juga sedikit perlahan ya. Dan daripada Jalan Bagan Lalang untuk masuk ke Jalan Madampau pagi ni agak sesak ya. Di Jalan Pemadampau alhamdulillah juga turut sesak pagi ni. Juga masih lagi di Jalan Matampau untuk menuju ke Jalan Kubang Semang juga sesak pagi ni. Dan di atas Lebuh Raya daripada Sungai Dua terus ke Pematang Pau dan terus ke Seberang Jaya sehingga ke susur masuk Jambatan Pulau Pinang, trafik sesak. Dan trafik juga sesak sebelum Plaza Tu Jambatan sehingga ke pertengahan jambatan. Dan daripada pertengahan jambatan menurun ke pulau pagi ni sedikit perlahan. Dan di Bandar Perna pagi ni trafik sesak. Dan juga trafik juga sesak daripada Taman Serumpun Merapit menghala ke Pekan Bukit Tajam. Daripada Tanah Liat juga menghala ke Bukit Tajam pagi ni juga sesak. Begitu juga di Jalan Sungai Ramai menghala ke Bukit Tajam pagi ni juga terus sesak pagi ni.
Jalan Kulim menuju ke Bukit Tajam sedikit perlahan. Jalan Sobangking pagi ni memang sesak. Sepanjang Jalan Sobangking pagi ni turut-turut sesak. Begitu dengan jalan Cian Hengkai pagi ni. Di sepanjang Jalan Cian Hengkai pagi ni juga turut sesak. Begitu juga di Jalan Bukit Tengah pagi ni juga turut sesak. Jalan Kebun Nanas turut terkena tempiasnya pagi ni. Di kawasan Penasian Bukit Minyak pagi ni juga terus sesak. Dan terus ke Taman Kota Permai juga terus sesak. Dan daripada Taman Matang Tinggi Indah juga terus sesak untuk ke Simpang 4. Dan di Simpang 4 ya, sepanjang Jalan Simpang 4 juga terus sesak. Begitu juga di Jalan Tasik Mutiara. Dan juga Jalan Tasik Mutiara juga terus sesak. Dan pagi ni juga di sepanjang Jalan Bukit Tambun ya, Jalan Bukit Tambun di kedua-dua arah sehingga ke Jalan Batu Kawan pagi ni juga turut sesak. Dan sedikit sesak saat mula masuk ke Plaza Tol Bukit Tambun. Begitu juga di Jalan Sungai Bakap. Jalan Sungai Bakap menuju ke Valdo pagi ni juga turut sesak. Dan juga daripada Jawi ke Sungai Jawi untuk ke Plaza Tol Jawi juga turut sesak. Masih lagi di Jawi di Bukit Pancok ya. Daripada Bukit Pancok nak menghala ke Plaza Tol Jawi juga terus sesak pagi ni. Ini yang boleh kongsi, saya kongsikan di belah seberang di Tanah Besar ya. Kalau kita nak kongsikan pula di dalam pulau sendiri, di dalam pulau saat susur turun jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunduk Terlim Chong Yu, alhamdulillah lancar. Dan mula perlahan saat masuk ke pangkalan Whale sehingga ke Explanet pagi ni. Jadi daripada Explanet menghala ke pangkalan Whale, alhamdulillah lancar. Dan saat masuk ke lebuh raya Tunduk Terlim Chong Yu untuk menaiki jambatan, trafik bergerak perlahan. Dan trafik sesak di kedua-dua arah di Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland. Dan daripada jalan utama untuk masuk ke Jalan Gotrip pagi ni juga terus sesak. Di Jalan Gotrip di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal juga terus sesak. Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma juga terus sesak. Daripada Jalan Burma untuk masuk ke Cantonment Road juga pagi ni amat sesak. Kelawai Road pagi ni kesesakan yang luar biasa. Terus mengalah ke Persiaran Geni. Begitu juga daripada Tain.com menuju ke Persiaran Geni juga terus sesak. Jalan Fetus ataupun Fetus Park pagi ni juga terus sesak. Dan Jalan Lembah Permai ataupun kita panggil Jalan Bukit Salbiah pagi ni juga terus sesak. Kesesakan yang luar biasa pagi ni di Pulau Pinang. Di Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi agak sedikit perlahan. Dan saya nak kongsikan juga daripada Jalan Perak. Jalan Perak kedua-dua arah juga terus sesak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat. Begitu juga daripada Jalan Datuk Keramat menuju ke Jalan Air Hitam di kedua-dua arah untuk terus ke Falim, ke Padang Tembak dan juga ke Petrobong pagi ni juga terus sesak. Jalan Tientik pagi ni juga sesak. Dan Tientik Highway pagi ni kesesakan yang luar biasa daripada Tientik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang. Dan di Lorong Batu Lancang, sepanjang Lorong Batu Lancang ya, memang kesesakan yang boleh dikatakan berganda. Daripada Lorong Batu Lancang membawa ke Jalan Hamilton dan terus daripada Jalan

0: di kedua arah menuju ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga turut sesak. Bukit Dumbar juga pagi ni turut sesak. Jalan Yap Choi pagi ni juga sesak. Begitu juga dengan Jalan Bukit Gambir pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong di kedua-dua arah juga turut sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah di Batu Uban berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Jalan Sungai Dua juga turut sesak. Lebuh Raya Tunduk Tilim Chong Yu menuju ke Batu Mau dan juga Bayar Lepas sedikit perlahan dan mula sesak saat masuk ke Sungai Limung Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru. Daripada Bulatan Bayang Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk ke Kelau ke Sungai Agar juga Bayar Lepas pagi ini juga turut sesak. Di Jalan Masuri Jalan Tengah juga pagi ini amat sesak. Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram, jalan yang menjadi pilihan untuk petugas-petugas ni juga terus sesak pagi ni. Di Bayar Lepas, Simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ni memang sesak. Boleh dikatakan kesakan yang luar biasa, tak seperti sebelum-sebelum ni. Permatang Damar Laut menuju ke Batu Maung juga terus sesak. Kalau saya nak kongsikan juga daripada Teluk Kumbang, alhamdulillah pagi ni ke Sungai Batu trafik bergerak lancar. Cuma daripada Sungai Batu untuk ke Bayar Lepas trafik bergerak perlahan. Dan kalau di sekitar Balik Pulau, saat susur turun Bukit Balik Pulau, Bukit Lama, untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah agak sesak pagi ni ya. Begitu juga daripada Jalan Sungai Nipah ingin masuk ke Jalan Balik Pulau sedikit perlahan. Tidak seperti minggu lepas kita tengok Jalan Balik Pulau relax banyak. Hari ni rasanya orang Balik Pulau dah keluar bekerja aku pasal lama sangat bercuti. Masih lagi di Jalan Balik Pulau, di Pekan Balik Pulau, bulatan di Pekan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai ni Sungai Pinang ya agak sesak. Dan daripada bulatan Balik Pulau menuju ke Jalan Bukit Menara pagi ni sedikit perlahan dan mula sesak saat masuk ke Jalan Tun Sadun. Begitu juga daripada Jalan Pondok Upin untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni agak sesak ya. Ini yang saya boleh kongsikan. Kepada orang Balik Pulau tu, pakcik-pakcik tu yang hari ni katanya hari ni nak main berniaga kat Sungai Nibong tu, bawa kereta elok-elok lah. Saat ni petang kita membawang. Dan saya nak kongsikan juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca negeri Pulau Pinang hari ni. Hari ni hari Isnin, hari Senayan. Tapi kalau tempat saya dia panggil mandi tau. Tempat anda panggil apa? Pagi ini dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam tiada hujan. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius. Juga maksimum adalah 33 darjah Celsius. Dan saya nak kongsikan juga IPU untuk kita di negeri Pulau Pinang ni, indeks pencemaran udara. Kalau kemarin kita dapat saksikan, alhamdulillah biru lah. Hari ni dia hijau. Dia orang kata apa? 50-50 lah. Kalau di kawasan Barat Daya, 74 ya. Bacaan IPU-nya 74. Kalau di kawasan Timur Laut, bacaan IPU-nya adalah 77. Di seberang Perai Selatan, 73. Seberang Perai Tengah, 74. Dan di seberang Perai Utara, ini berkongsi dengan Sungai Petani ni, sebanyak 68 bacaan IPU-nya, indeks pencemaran udara. Welcome to Ren Walker. Dan alhamdulillah yang boleh saya kongsikan, kalau di Seri Aman dah telah mula turun sebanyak 171. Kalau di Kota Samarahan ya, 100. Kalau di Sarike, di Serian 173. Tapi masih lagi dalam orang kata bacaan tidak sihat lah. Kita doakan kepada rakan-rakan sahabat saudara kita, semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Saya nak bukakan satu topik untuk kita bahaskan, untuk kita bicarakan. 2107389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami di talian 010-5080-957. Pagi ni temanlah Combi San. Bam-bam tak habis lagi tu, tengah honeymoon. Sebelum saya terus nak simpan manggil-manggil, jadi apa topik kita ni? Kena dengar betul-betul lah topik kita apa. 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami talian 010-5080-957. Kita berhibur dahulu.
1: Dicoba-coba memikat si Nur Lela.
0: Coba tak salah, kalau dapat itulah jodoh. Nur Lela. Lela.

0: Okey, tak boleh beli radio nak tak nak dengar Muter FM. Abang terima kasih yang terus cerai dan terus dia. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan anda yang menonton ruangan live media sosial, terima kasih. Baik, topik yang saya nak kongsikan untuk kita bahaskan bersama. Mudah, ringkas dan padat, itu yang saya nak daripada anda. Untuk kita, orang cakap, memikir-pikirkan bersama. Itu dia. Nak sebut, nak cerita pasal anak-anak lah. Nah. Cerita pasal anak-anak. Anak-anak ini adalah amanah kepada kita yang namanya ibu bapa ni. Jadi bab anak ni jangan main-main lah. Ha, memang sensitif lah kan. Tapi hari ni kita nak, orang kata apa, pemikiran-pemikiran dan juga perkongsian-perkongsian yang murni lah. Okay. Jadi anak sekarang ni, anak zaman lali ni, terlalu dimanjakan. Salah ibu bapa atau salah zaman? Yang tu kita nak tahu ni. Anak-anak terlalu dimanjakan. Salah ibu bapa atau salah zaman? Itu cumi nak tahu. 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Kita dah memanggil pertama di hujung talian pada ketika dan soalan ni. Kita cuba tengok terima panggil pertama ni, apa yang dia nak kongsi ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, mamu cek. Tuan bagi kat semua orang. Mamu minta doa bagi cek.
0: Alhamdulillah.
1: InsyaAllah.
0: Mamu datang mana, mamu?
1: Mamu dah ada di rumah dah.
0: Mamu ada di rumah dah?
1: Abang, baru balik pada mesti. Mamu dah ada di rumah.
0: Mamu ada di rumah saat ni. Mamu keluar awal. Pergi mana? Pergi rumah Nolela ke apa?
1: Dah. Mamu pergi semayang.
0: Oh, mamu pergi semayang. Ingat aku balik mayang. Singgah tak mana-mana. Abang kat rumah Nolela. Abang saat ni jom main lagu Nolela. Baru balik rumah kan? Mana nak beritahu? Tak ada.
1: Yang tu pun boleh jadi ya?
0: Boleh jadi. Mamu jangan macam-macam. Tengok belakang mami ada tak ada. Takut periuk terbang lagi.
1: Mami duk ada lagi.
0: Mami duk ada, alhamdulillah. Mamu.
1: Ya.
0: Mamu, kata laluan mamu bagi lagi tadi.
1: Ni mamu nak bagi lah.
0: Mamu nak bagi, silakan mamu. Cumi nak dengar. Mamu tak dengar.
1: InsyaAllah Tuhan bagikan mamba dengan cumi ya. Ni kamu berdoa, biarlah selamat daripada dunia sampai ke akhirat.
0: Ya.
1: Biarlah kerja yang selamat.
0: Betul ya, Mu.
1: Kerja yang elok. InsyaAllah Tuhan bagi.
0: Doa-doa kat Mama sama Mamu. Hari ni dia sakit perut, Mamu.
1: Tak apa, dia sakit pun dia lega. Mamu doa ni, dia memang dia lega dah. InsyaAllah.
0: Tiup sikit, Mamu. Tiup sikit, tiup sikit. Tiup sikit, Mamu. Tiup sikit. Kau ada dengar tu, tiup sikit. Puh sikit, Mamu. Puh lah sikit. Apuh dah. Dia kemarin makan banyak, Mamu. Nasi ambil 4 pinggan, panjeri nenek dengan sambal tumis udang petai.
1: Ya Allah, Mamu. Mamu
0: tak berpinggan. Hari kemarin dia kena 4 pinggan, hari ni tak bangkit.
1: Tak bangkit lagi.
0: Tak bangkit, Mamu.
1: Tak bangkit dah, Mamu. Dia pindah piruak, minyak Mamu tergerak dah.
0: Bukan masalah gerak, Mamu. Dia bangkit, tak boleh turun. Sebab kaki kena gout.
1: Ah, tu masalah. Tak apa, semua boleh lega.
0: Bawa kau boleh lega. Baik. Okay, Mamu nak tanya Allah. Mamu ni. Okay, Mamu nak tanya Mamu lah kan. Topik kita hari ni. Anak lah ni terlampau dimanjakan ataupun anak zaman lah ni terlampau dimanjakan. Ni kita nak salahkan ibu bapa ke nak salahkan zaman ke ni?
1: Zaman lah kita mesti nak salah ibu bapa lah. Ibu bapa lah. Lama Mamu ni didik tak betul itu.
0: Ah, okey, macam mana tu Mamu? Cuba Mamu kongsi sikit.
1: Siapa? Kalau kata kita manja. Tiba-tiba jadi melebih punya manja.
0: Okey.
1: Ha? Ya. Hak kita pun dia sapu sampai lincin. Apa? Kita manjakan kat dia. Tentu anak tu kita jangan manja terlampau lebih.
0: Tak, sebab apa Mamu? Kalau kita tengok Mamu zaman dulu kan, zaman kita lah, bukan zaman kita, zaman Mamu lah kan. Mamu kecil-kecil dulu kan. Mamu berapa beradik Mamu?
1: 8
0: beradik. 8 beradik. Dulu kan Comi ingat lagi waktu Comi kecil-kecil kan. Kalau contoh kalau hujung minggu kan, kalau memang mak ayah kerja apa kan, kalau kita duduk di rumah kan, mak nanti warning siap-siap kat anak-anak ni. Sekali lagi abang mama pergi kerja ni, sekali tolong sapu sampah, lap tingkap, lipat baju kan. Kadang-kadang orang lelaki ni, walaupun nama lelaki ni, anak lelaki, dia tetap buat kerja lipat kain, sapu sampah, masak nasi. Betul tak betul?
1: Mamu pun dah buat lagu tu je lah.
0: Tapi, tapi mamu, main dengan zaman lah ni mamu, anak-anak kadang-kadang nak masak nasi pun tengok YouTube mamu.
1: Ya tak, tak tahu kadang-kadang.
0: Tak tahu pasal apa tu, nak tanya salah mak pak ke salah zaman pasal mak pak bagi manja sangat ni?
1: Ni buat salah mak pak pasal terlampau manja sangat, terlampau mewahkan apa. Tengok lagu mana anak-anak semua duk jadi lagu mana. Kita manja-manja tiba-tiba pergi jalan raya, pergi jadi masalah dengan kita.
0: Betul,
1: kita pula
0: betul
1: tanggungjawab.
0: Betul, betul, betul,
1: nak
0: betul.
1: Nak kena lari sana, kena lari sini,
0: betul, mamu.
1: Nampak buat masalah tu. Tapi mamu, nasihatlah jangan duk manja sangat anak-anak ni.
0: Betul, mamu.
1: Kalau anak kita manja, manja untuk pelajaran.
0: Betul.
1: Untuk apa-apa kita buat.
0: Betul.
1: InsyaAllah kalau manja betul. Manja mewah. Bagi kereta, bagi motor,
0: Allah,
1: bagi hebat
0: sedih. Mamu tak mau bingat kat Jumi.
1: Kau tak? Kadang-kadang ni kita duk rasa mangga tau. Kita beli-beli kat anak-anak kita.
0: Ya, ya,
1: rasa
0: ya,
1: mangga tau.
0: Betul, mamu, betul.
1: Oh, Nelson ni kan dia. Oh, anak dia lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Kita rasa mangga.
0: Betul.
1: Mangga tu tak jadi apa tu.
0: Mamu?
1: Ya.
0: Mamu tak boleh belikan kereta motor kat Cumi, bagi Cumi pakai baru mamu jadi bangga. Tak boleh?
1: Tak boleh, tak boleh. Mamu nanti lingkup. Dia ni mamu ni. Bagi pelingkup dekat Cumi.
0: Itu bagi mamu lah.
1: Mamu
0: okay
1: boleh buat lah. Kalau-kalau mamu beli, bagi mamu pelingkup Cumi.
0: Baik,
1: mamu
0: baik.
1: Tak akan beli bagi
0: baik, Cumi. Mamu. Alhamdulillah. Jadi satu lagi soalan terakhir untuk mamu ni.
1: Ya.
0: Kalau mamu sendiri, mamu nak manjakan anak kan? Mamu nak manjakan mami?
1: Manja dua-dua lah, manja dua-dua manja.
0: Paling bagi manja
1: sajalah.
0: Paling bagi manja.
1: Paling manja dekat mami lah.
0: Dekat pandai mamu bodek mami. Takut puyuk terbang kat belakang kan.
1: Takut nasa hati kopi.
0: Apa-apa, terima kasih mamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia mamu kita. Masih lagi dengan topik kita, anak sekarang terlalu dimanjakan. Salah ibu bapa atau salah zaman ni? Kalau kita fikir-fikir balik, ialah zaman saya lah kan, zaman Comi lah kan. Bila mak pak pergi keluar hari cuti, tak ada bawa jawab, kita tak ada apa yang nak kena buat. Sapu sampah. Lepas tu apa tau, lap tingkap. Daripada Farouk Ashfi, manjakan mami-mami. Kan? Sapu sampah, lap tingkap. Waktu sekolah lagi ni, baca buku adalah waktu baca buku, waktu main, waktu main. Nasi kena pandai masak. Sambal tomat, of course lah. Sayur kena roti potong. Banyak kerja-kerja rumah. Even yang namanya laki pun kena buat. Itu cerita dia. Tapi anak-anak lah ni, saya tengok lah kan, minta maaf cakap lah. Saya tak tahu lah kan, sebab terlampau dimanjakan masalah ibu bapa. Nak masak pun tak reti. Nak menyapu sampah apatah lagi. Tambah-tambah namanya perempuan. Duduk yang terperak dalam bilik dengan telefon. Duk terpekik, terlolong, duk main game. Ini kenyataan yang sebenar lah yang kita harus hadam dan kita harus faham. Anak-anak kau yang besar, kalau mak pak ni daripada mula, daripada saat ni tak mengambil langkah, mungkin dah terlampau lama membiarkan anak-anak sampai tahap macam tu kan. Ubah-ubah kita sebagai ibu bapa. Sampai boleh tahu, tak boleh nak ubah langsung ni, kira tak apa yang nak buat apa lah kan. Di hujung talian pada ketika saat ni, hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Zohlah.
0: Kalau Makcik Zah pun tutuplah radio kat belakang. Sahab Cik Zah, tolonglah Sahab Cik Zah. Oi, nak pecah, nak pecah ke kenang telinga Comi ni, Cik Zah?
2: Tak kesian orang Comi nak kena
0: kan, tak, tak ni, tak sah. Tak kesian ke kat Comi ke? Menanah, menanah dah telinga ni tau, menanah. Cik Zah.
2: Ya,
0: Cik Zah. Kata laluan tu, Cik Zah, kata laluan tu.
2: Assalamualaikum, Cik Zah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Cik Zah,
0: mel sangat. Asalkan
2: mendengar cukup.
0: Cik Zah, dah sarapan pagi belum, Cik Zah?
2: Makan nasi goreng.
0: Makan nasi goreng. Nasi goreng. Makcik Jah, siapa yang masak?
2: Makcik Jah masak lah.
0: Makcik Jah masak nasi goreng pagi ni, no? Nasi goreng apa tu?
2: Nasi goreng buat ayam sikit.
0: Buat ayam sikit.
2: Buat telur sikit. Buat yang telur tu yang simple-simple lah.
0: Bubur sikit yang belen-belen, baki-baki dia pun buang lah.
2: Dah benda dah sikit-sikit lah.
0: Tapi telur tu macam mana? Sikit dia main telur sebiji. Cik Jah, tak ada orang dia telur setengah je dia.
2: Betul, betul
0: telur sebiji lah. Telur sebiji lah. Mana boleh abang sikit. Abang telur sebiji lah. Tak ada lah orang jual. Dia kata tak apa, saya nak beli telur putih, telur kuning tak mau. Tak ada Cik Jah, tak ada. Dia jual sebiji. Nak abang bagikan Cik Jah. Okey, okey Cik Jah.
2: Ya.
0: Ni nak tanya Cik Jah lah kan, topik kita pagi ni Cik Jah ni.
2: Ya, ya.
0: Anak sekarang ni, anak zaman lah ni, terlalu dimanjakan. Nak salah ibu bapa ke, salah zaman ke?
2: Ha. Tak tahulah Cik Zoh ni ajak dah.
0: Ajak dah?
2: Oh, tapi dia tak mengikut.
0: Pasal apa?
2: Tak tahulah. Tak ada tengok handset ni.
0: Ya Allah. Anak lelaki atau perempuan?
2: Perempuan lah Cik Zoh, mana ada lelaki.
0: Ha, mana tak? Dua
2: orang je.
0: Allah. Ni anak kan menantu?
2: Ha? Jombi dengan Bambam je anak Cik Zoh.
0: Dah nak tanya, Bambam tu anak kan menantu?
2: Anak dua-dua.
0: Anak dua-dua. Menantu tak boleh jadilah.
2: Dia kata menantu bila kasih pula
0: kan. Tak apalah. Bambam ada insyaAllah kan. Okey, anak Makcik Jah ni yang Makcik Jah kata ni kan kita. Makcik Jah saya orang kata apa, tertarik. Boleh hormat Makcik Jah sebab apa? Makcik Jah bagi orang kata apa, yang namanya contoh diri sendiri kan.
2: Ya.
0: Okey, Makcik Jah kata Makcik Jah dah tegur.
2: Tegur dah. Suruh pakai baju. Tak
0: ke
2: maju
0: elok-elok.
2: Dia balik, dia balik.
0: Dia
2: tak ikut
0: dan.
2: Dia tidur. Tak mandi apa.
0: Oh, tak mandi apa? Ya Allah, satu pulau pinang dengar Cik Jah. Cik Jah, satu pulau pinang dengar Makcik Jah. Hei.
2: Berarti. Bedan sungguh Cik Jah.
0: Kata mandi dulu. Letih. Satu pulau pinang dengar dia balik kerja. Tak mandi lagi kan perempuan ni?
2: Perempuan
0: pula ada. Ya Allah. Okey, lepas tu.
2: Lepas tu
0: kita
2: tu suruh-suruh juga. Dia
0: bangkit,
2: dia bebai.
0: Dia bangkit, dia bebai pula. Dia bebai kat dia. Allah.
2: Dia tak boleh tengok handset.
0: Tu dia lah, tu dia kan. Sabarlah banyak-banyak Cik Jah lah. InsyaAllah lah.
2: Itulah nak bantuan anak-anak kan.
0: Dia umur berapa dah tu?
2: Umur 30 dah
0: lah. Baik, insyaAllah, insyaAllah nanti.
2: Cik Zah dulu-dulu dah takut.
0: Takut, betul.
2: Cik Zah dulu-dulu masak. Dulu-dulu kan dapur kayu.
0: Betul, dapur kayu Cik Jah, betul.
2: Cik Jah dulu dapur kayu teragak ayak ni.
0: Betul, nak kena mangkit, pagi-pagi kan.
2: Mangkit pagi-pagi tu sebelah pergi bendang pula.
0: Agak kalau lambat sikit bangun ke mak tim jerit ni. Matahari dah datang dah, apa tak hati mangkit lagi ke kan. Tak kisahlah waktu tu sekolah ke tak sekolah kan.
2: Subuh dah ni mangkit.
0: Itulah, subuh sepi dah ni. Apa tak hati mangkit lagi ni. Kira-kira nak bangun anak darah apa ni. Kalau orang dulu kan. Tak apa, insyaAllah Cik Jah, kita doa-doakan Cik Jah. Kalau tak ada Cik Jah, beritahu lah kat menantu Cik Jah, suruh menantu tegong.
2: Cik Jah selalu doa siang malam masa lepas
0: mayang. Alhamdulillah. Doa
2: bagi jadi anak-anak yang soleha.
0: Amin, insyaAllah.
2: Bagi Bambam Cumbi pun bagus.
0: Kalau Bambam dengan Cumbi tak boleh sebut soleha, kena sebut soleh.
2: Soleh, Bambam Cumbi soleh.
0: Soleh,
2: Cik Jah tahu dah Bambam Cumbi ni memang soleh.
0: Alhamdulillah. Amin, insyaAllah, syukur. Baik, itu daripada Cik Jah sendiri lah.
2: Ya, Cumbi.
0: Baik, terima kasih Cik Jah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Semoga Cumbi sihat. Selamat menjalankan tugas semua.
0: Amin, nah. Amin. Makcik, terima kasih Cik Jah nak. Jaga diri elok ya, tau Cik Jah. Tau Cik Jah tau, jaga diri elok tau.
2: Ya, terima kasih Cumbi.
0: Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Itu dia Cik Jah kita. Satu pulau pinang dengar. Satu pulau pinang tau. Pakai dah. Jangan macam-macam mu. Tapi tak apalah kan, yang namanya ibu bapa, tengok tu. Mak pak ni walaupun dia hingap macam mana sekalipun, dia terus mendoakan. Dia tak mau nak menyusahkan anak-anak. Tapi anak-anak macam tu, dia buat perangai dia apa. Yalah kan, lah ni tak rasa kehilangan lagi. Besok kalau dah rasa kehilangan tu, tahulah kan. Ha, kalau dulu kan, minta maaf lah saya cakap kan. Kita orang tu lawak-lawak juga, tapi ini kenyataan. Dulu kalau kita balik, kita sampai depan pintu, kita teriak kan. Mak, ayah, cik ni. Orang dalam rumah sambut kan. Ya, ada apa? Mai, masuk buka pintu. Duduk 2-3 hari kita nak tunjuk berbaik kita. Satu hari kalau kita balik duduk depan pintu, mak, ayah. Kalau tak ada yang menyahut macam mana? Cuba bayangkan. Itu syurga kita tu. Kalau comi, comi kata mana lah, syurga di atas muka bumi yang bergerak. Ah, itulah kedua ibu bapa kita. Jadi sebagai ibu bapa ni, kita memainkan peranan penting untuk mengubah anak-anak kita menjadi yang terbaik. Yalah, kita tahu kita ni tak sempurna, anak-anak kita pun tak semua sempurna, tapi kita boleh mendidik, mengajak dia bagi jadi elok. Kalau orang tua-tua kata apa, ajak bagi jadi manusia lah sikit kan. Mungkin ke depan-kedepan ni, insyaAllah, dengan doa ibu bapa, Allah Ta'ala akan buka pintu hati dia. Kita pula bimbing dia ke jalan yang betul lah kan, insyaAllah. Anak sekarang terlalu dimanjakan. Salah ibu bapa atau salah zaman? Itu kita nak tahu. 2107389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp kami, 0105080957. Terima kasih yang masih lagi setia menemani saya di ruangan live Facebook Muntir FM ni. Kita ada Salmah Aliar, James Pangiran, Uda Zahar dan ramai lagi lah. Dan juga menonton ruangan TikTok live Muntir FM dan juga TikTok live Combi Maria. Terima kasih. Masih lagi dengan topik kita sekali lagi. Anak sekarang terlalu dimanjakan. Salah ibu bapa atau zaman? 2107389. Kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Muntir FM. Segalanya untukmu. Wadimang, wadimang, landa, landa, sama landa.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.